0: perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah penting. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Pada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis itu

0: meminta sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis, tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, menyampai apa-apa.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadat Udaren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadat Udaren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadang nyambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi

CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas, dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Baik, Priyar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan Priyar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini dengan tema pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu. Ada 3 narasumber yang akan hadir, Dr. Satmarulu Tuasi Tumorang, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, lalu AKP Aan Setiawan SOSMM, Kasat Lantas Polresta Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan, tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Peringatan launching Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 resmi digelar di Bengkulu sebagai rangkaian memperingati 81 tahun Radio Republik Indonesia pada Kamis 3 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk hadir di tengah masyarakat dan penyampaian informasi, berikan edukasi, hiburan, serta mempererat persatuan bangsa. RRI Fest 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri dan menjadi wadah bagi RRI untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat mulai dari kegiatan sosial, kepedulian lingkungan, hingga kegiatan hiburan. Berbagai kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon, donor darah, bazar UMKM, layanan kependudukan oleh Dinas Dukcapil, pelayanan pajak PBB dari Bapenda, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai, lomba e-sport, dan rangkaian kegiatan ini juga dilanjutkan dengan open turnamen tenis meja se-Sumbaksel yang menjadi bagian dari agenda RRI Fest 2026. Menurut Rozani, pelaksanaan RRI Fest merupakan upaya untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Pelaksanaan RRI Fest 2026 ini turut mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah, sponsor, komunitas, serta berbagai pihak lainnya, pendengar. Dan dukungan ini dinilai penting dalam membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026, Yan Berlian, mengatakan kegiatan tahunan ini memang diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dan oleh karena itu, RRI Fest pada tahun ini menggelar berbagai kegiatan sosial juga, peduli lingkungan, dan berbagai kegiatan lainnya. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti berbagai kegiatan sejak launching berlangsung. Lomba mewarnai yang ditargetkan sebanyak 100 peserta mencapai 117 pendaftar, sementara turnamen tenis meja yang ditargetkan 200 peserta ini justru mencapai 511 peserta. Dan kegiatan ini, pendengar, dilaksanakan secara serentak oleh stasiun RRI se-Indonesia melalui rangkaian radio Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Dan RRI berharap seluruh kegiatan ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Kali ini temanya pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu. Ada 3 narasumber yang akan hadir. Dr. Sahatmari Lutua Situmorang, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, AKP Aan Setiawan Esos MM, Kasat Lantas Polresta Bengkulu, dan M. Leo Fatli Bakti, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu Menyapa nanti juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat. Sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Mediokter yang menyapa ruang dengar Anda untuk Dialog Bengkulu menyapa edisi hari Jumat 4 September 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Lebih kurang 1 jam kita akan berdialog di Bengkulu menyapa. Kali ini temanya pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu. Sudah hadir 3 narasumber di studio kami pendengar. Ada Bapak Dr. Sahat Maharulutiwa Situmorang, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, lalu AKP Aan Setiawan Esos MM, Kasat Lantas Polresta Bengkulu, dan Emilio Fadli Bakti, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Dan pendengar, kalau bicara tentang pelayanan publik, tentu jadi satu hal yang paling dekat bersinggungan dengan masyarakat dan juga kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rasa aman, nyaman, dan juga ketika kita berada di ruang publik, pendengar. Nah, ketertiban lingkungan, lalu lintas, jalan raya, bagaimana masyarakat gitu ya bisa menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan responsif dari pemerintah maupun instansi terkait. Dan pagi hari ini kita akan berdialog, pendengar, seperti apa pelayanan publik yang saat ini diberikan kepada masyarakat Bengkulu, bagaimana instansi pemerintah, aparat pelayanan ini merespon berbagai kebutuhan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting pendengar, ini bagaimana masyarakat khususnya generasi muda ini dapat berperan aktif menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. Dan pagi hari ini kita berbincang lebih kurang 1 jam, ini temanya pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bapak-bapak.
2: Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara tentang pelayanan publik, ini kita langsung menyasar masyarakat begitu ya, Pak Sahat, Pak Aan, sama Mas Leo juga. Yeah. Jadi bagaimana situasi Provinsi Bengkulu saat ini atau khususnya kota ini, Pak Sahat?
4: Kita bersyukur ya hidup di Kota Bengkulu yang penduduknya 411 ribu jiwa hari ini, dalam 3 bulan tambah 8 ribu, artinya Kota Bengkulu ini manis, menarik, artinya pelayanannya baik dari pemerintah, polisi, dan seluruh jajaran instansi vertikal yang membuat warga-warga tertarik datang. Bayangin kalau sampai 8.000 datang dalam 3 bulan. Oleh karena itu, saya pikir Kota Bengkulu tentram dan tertib, ya sangat pantas untuk baik menetap ataupun dikunjungi. Gitu Mbak Rizka.
1: Baik. Ini momen apa nih Pak yang lantas buat kok banyak banget ya yang datang ke Bengkulu saat ini?
4: Ya karena memang pelayanan publik kita ya hari ini dibandingkan daerah-daerah di sekitar, kita sakit, contohnya kita jemput ke rumah. Tidak hanya ambulans, tidak hanya mungkin petugas kesehatan, tapi bahkan kalau hari ini Satpol PP punya prabawa, Raja Wibawa Pembina Warga, bersama-sama dengan Babin Kantipmas, Babin Salura, langsung tuh jemput. Nah, tinggal dia lihat, dikunjungi, ya siapa yang gak senang punya pemerintahan yang melayani, peduli, kemudian sampai dibawa ke rumah sakit. Baik. Hari ini telepon contohnya 112, 110, semua layanan yang ada di kota cepat datangnya.
5: Pas respon ya.
4: Pas respon, ya siapa yang gak mau hidup di kota yang pelayanan publiknya baik.
3: Iya, iya betul.
4: Dalam waktu ini 3 bulan 8.000 jiwa itu yang tercatat memindahkan data penduduknya ke Dinas Dukcapil. Tidak termasuk dengan yang datang seperti mahasiswa, mungkin hanya bekerja ya, instansi vertikal tidak ngubah KTP. Nah, berarti penduduk Kota Bengkulu hari ini sudah lebih dari 411.000 jiwa.
1: Baik, terima kasih nih Pak Sahat. Kita ke Pak Aan nih Pak Aan.
3: Iya Mbak.
1: Bicara tentang situasi Kota Bengkulu saat ini, wilayah kerjanya Polresta Bengkulu. Jadi kan masih banyak juga masyarakat yang mengeluhkan gitu Pak Aan soal geng motor. Ini bagaimana bisa kasih gambaran untuk masyarakat Kota Bengkulu?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sudah diberikan kesempatan untuk hadir lagi di RRI Pro 1. Jadi kita khususnya Polresta Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009 bahwa kita wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Khususnya yang Mbak katakan tadi, selain dari laporan masyarakat semua itu, masyarakat juga bisa melapor langsung ke 110. Apabila memang dikeluhkan selama ini masyarakat adanya maraknya geng motor ataupun adanya kumpul-kumpul anak-anak sehingga pada malam hari membuat merasa resah. Nah, kami dari Polresta Bengkulu itu melakukan patroli secara berkala terus, baik itu tingkat polsek, di Polresta, Pamapta, semuanya, lalu lintas, kita patroli secara berkala, secara terus-menerus di lokasi-lokasi rawan. Nah, masyarakat juga apabila nanti menemukan langsung ada berkegiatan anak-anak di satu perkumpulan yang dirasa itu sangat meresahkan, ya bisa langsung menelpon 110. Insya Allah itu dalam beberapa menit kita akan langsung meluncur ke TKP, Mbak.
1: Baik, Pak An, ini kita penasaran sebenarnya faktor apa sih yang bikin anak-anak remaja gitu ya, suka kumpul-kumpul dan akhirnya membentuklah geng motor yang ya dalam tanda kutip meresahkan gitu ya ke masyarakat. Barangkali ada penggalian masalah gitu ya dari para pelaku ini.
3: Baik, mungkin mereka merasa egonya dengan sekarang nih, tapi ini tidak di Bengkulu saja, Mbak ya. Saya lihat di semua media sosial itu ada di mana-mana. Nah, mungkin mereka melihat terpengaruh dengan media sosial juga, ngelihat wah ini mereka berbuat seperti ini, ya kita buat yuk. Mungkin kalau menurut saya mungkin hanya sekedar mencari konten saja. Tapi setiap apa yang mereka lakukan, kami juga pernah patroli di malam Minggu, malam Sabtu, dan malam Senin pun pernah kami temukan masyarakat berkumpul itu membawa pecutan yang dari ikur pari itu sama senjata-senjata yang dirasakan tidak perlu untuk mereka bawa. Setelah itu kita integrasi dan kita bawa untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
1: Baik. Barangkali aktualisasi diri anak remaja
3: ya,
1: dan
3: ya, kutip betul,
4: ya. Pengen diakui.
3: Betul, Mbak.
1: Baik. Ini kita ke Mas Leo. Mas Leo yang berkaitan langsung bareng ke generasi muda gitu ya, KNPI. Kalau bicara tentang aktualisasi diri, kok mereka memilih ke hal yang negatif ya, yang merugikan masyarakat gitu.
4: Sangat disayangkan ya, Mbak Rizka. Tapi sebenarnya memang ya kita berharap sih nggak semua yang namanya perkumpulan ya Pak Ane Pasar itu bernilai negatif ya. Mungkin niat awalnya sih nggak ke situ, tapi mungkin diajak begitu kan terpengaruh. Ya kita di sini berharap sih anak-anak muda, teman-teman remaja, terus Gen Z bisa membuat misalnya suatu wadah atau perkumpulan tuh ya niat awalnya memang bisa berbuat untuk masyarakat apapun itu ya, sosial, seni budaya, olahraga dan sebagainya. Prestasi begitu kan, terus bisa jadi teman untuk bisa berbagi, curhat lah atau apa gitu kan, saling support. Kalau misalnya akhirnya mereka mengarah ke kejahatan ya Pak An, ya ada konsekuensinya Mbak Rizka. Itu juga mereka pasti akan tahu itu bahwa akan bermasalah nanti dengan keluarga, dengan orang tua, juga teman-teman juga nggak semua teman yang tahu temannya udah geng motor, apalagi sudah bawa alat-alat senjata tajam ya Pak Sat ya, udah mengerikan. Pak Sat bilang tadi saya berdiri paling depan untuk melawan mereka Pak ya, dan saya tidak akan mundur melawan anak-anak Bengkulu gitu kan, artinya Pak Sat dan Pak Arin udah apa tegar gitu bercampur dengan rasa cinta dan sekaligus sedih kan Mbak Rizka bahwa nggak mau dong anak-anak Bengkulu jadi seperti itu. Cukuplah kalau bisa tuh ya di Bandung gitu dengan berapa sering kali kan, apalagi sampai ada begal atau pembunuhan atau kejahatan yang lainnya gitu. Ya saya pengen sampaikan di sini gini Mbak Rizka, digitalisasi itu sangat penting tuh saat ini. Jadi kalau misalnya lihat 110 itu juga, kalau sampai PP apa?
3: 112
4: 112 itu sangat-sangat membantu.
2: dulu kan kita tahu banget kan viralnya, trendingnya apa-apaan, percuma lapor polisi. Gara-gara 1-0 hilang. Karena Pak An sendiri pernah cerita, Mariska, itu tuh laporan itu masuk, itu yang kontrol langsung sampai pusat.
3: Sampai pusat.
2: Nah, kayak PLN itu, Mariska, aplikasi itu kita lihat nih kan, mereka udah sampai mana, itu kan ada tuh jalur-jalurnya, timeline nih, Bang. Terus ada juga WA sampai, udah sampai kah timnya gitu-gitu, ditelepon lagi, artinya crossingnya itu double-double, itu dari PLN kan. Dari 1-1-0 itu sampai pusat gitu kan, mengontrol kalau ini nggak ditindaklanjutin ya, Pak An, ya.
3: Ya,
2: dan juga dari 112 juga. Jadi masyarakat akhirnya nggak ada lagi istilah percuma lapor, percuma lapor itu gitu. Karena sangat, ya kata Pak saat tadi, udah sangat peduli apalagi yang dicari kalau sudah pas respon.
1: Betul-betul. Dan ini tentu jadi masyarakat jadi jauh lebih optimis gitu ya. Tidak lagi pesimis ketika, ah kalau lapor percuma saja, tidak ada tindak lanjut begitu ya. Dan berikan kami juga mengundang Anda di layanan telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa bergabung bersama kami di channel YouTube RRI Net Bengkulu, juga bisa mengirimkan komentar Anda, juga reaksi ada gitu ya di Dialog Bengkel Menyapa pagi hari ini. Kita ke Pak Sahat lagi. Pak Sahat kan Anda dikenal gitu sangat menggunakan gitu ya media sosial untuk aktivitas Satpol PP dan lain-lain. Nah, ini masyarakat mengenal Satpol PP itu seringnya penertiban-penertiban gitu ya, Pak Sahat. Nah, bagaimana Pak saat memberikan informasi ke masyarakat gitu ya, bahwa peran Satpol PP itu jauh lebih besar dari itu, tidak hanya penertiban.
4: Iya, Mbak Rizka. Jadi paradigma yang dulu ataupun di sebagian besar Indonesia itu kan Satpol PP itu kerap penertiban. Padahal penertiban pun selalu yang terdepan isunya adalah pedagang kaki lima.
3: Iya, betul.
4: Akhirnya dari Bengkulu kita geser. Akhirnya memang dari kawan-kawan seluruh Indonesia nanya, Bapak bisa menggeser dengan perubahan pendekatan yang manis. Ada sahabat anak-anak, sahabat pelajar, sahabat mahasiswa, sahabat emak-emak, sahabat, pokoknya menggunakan istilah sahabat. Dan kemudian kita juga yang pertama ya di Indonesia menghadirkan Prabawa, Praja Wibawa Pembina Warga. Konsepnya sebenarnya Binmas ya, Binmasnya Polri, Binmasnya TNI, saya copy paste, tapi ditambah,
1: Dimodifikasi
4: ya, mulai dari pembinaan, penyuluhan, deteksi dini sampai cegah dini. Sehingga waktu itu Pak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan waktu berkunjung bilang, Pak Kasat, apa pernah ke Belanda, lihat Pol PP Belanda, katanya. Saya bilang, saya nggak pernah ke Belanda, Pak Dirjen. Saya hanya di Bengkulu, gagasan ini menurut Pak Dirjen, pure ya kita. Tapi dia bilang seperti hand having-nya Belanda. Jadi Pol PP di Belanda itu ada namanya disebut hand having. Hand having inilah yang seperti yang dilakukan hari ini, Prabawa. Jadi Pol PP kita kalau kemarin bawain dokter ke rumah warga, kemudian jemput, antar ke rumah sakit. Baru ada yang Prabawa yang mahasiswa ya kemarin, orang tuanya di Bengkulu Selatan, ngambil rapor, orang tuanya nitip sama ini, datang ke sekolah. Bahkan kemarin ada yang putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik nih.
4: Jadi keren ya. Teleponlah ke nomor layanan kita, rupanya si perempuan ini, si mahasiswa ini, saya nggak sebut nama lah ya. Dia bilang, Pak, ini tolong Satpol PP, kenapa telepon saya nggak diangkat pacar? Ini semua saya simpan. Akhirnya coba kasih tahu pacarmu di mana tinggalnya.
2: Karena di sekali hati aja, Pak.
4: Jadi pengalaman kita, Pak An, kemarin waktu yang bunuh diri di jembatan yang di Kampung Bahari ya, hanya gara-gara kasir suat pangkas nggak diangkat teleponnya, akhirnya melompat ke jembatan. Akhirnya kita waktu itu prabawanya langsung mengunjungi rumah pacarnya. Memang betul baru diangkat jam 2, ternyata si pacarnya ini habis main apa mini soccer, ketiduran. Kemudian paket datanya pun tidak terisi. Jadi kita kontak nyambung. Akhirnya dia bilang, sebenarnya kocak ya, tapi kasihan nanti malu sih. si perempuannya iya, kan. Iya, iya. Sampai sekarang mereka masih pacaran. Ini contoh-contoh iya, sederhana iya, konsepnya. Jadi nggak selalu pedagang kaki lima.
2: Iya. Ada yang humanis lain.
4: Humanis. Dan menariknya sekarang pengaduan kita yang meningkat itu bising saja, bising, asap, itu pun dilaporkan contohnya. Jadi, Pak, suara di sana bising katanya. Padahal pas kita lihat
2: jam 12 malam pasti. Nah,
4: padahal kita lihat dia mau pesta. Akhirnya kita tanya, Bu, Pak, Prabowo aja tanya, mana surat izin dari kepolisiannya? Dari kepolisian kan sampai batas jam
3: Jam 12 biasanya.
4: Kalau tertulis 11,
3: ya,
4: tapi toleransi jam
3: 12. Toleransi 1 jam biasanya.
4: Tapi setelah kita tegur Prabawa, mereka langsung, ya Pak, ternyata menyadari. Inilah perubahan-perubahan pendekatan. Jadi, kalau lihat kita dengan menggunakan media sosial, memperkenalkan apa yang dilakukan di Kota Bengkulu, dan menjadi perhatian ya kepala daerah di daerah lain, oh ternyata Satpol PP nggak hanya ngurusin pedagang kaki lima ya.
3: Iya, iya.
4: Hari ini Mbak Rizka, kita punya perda sekitar 200.
1: Wow.
4: 200 perda yang memang juga kita mulai ada perhatian untuk, karena KUHP kan berubah juga, tidak mempidanakan orang untuk hukuman apa penjara ya, tapi pendekatan-pendekatan, bahkan nantinya ada sanksi sosial. Jadi mengedepankan pendekatan lah hari ini. Gitu Mbak Rizka.
1: Jadi tidak hanya penertiban saja dari urusannya tentang pelayanan tadi, orang putus cinta pun ternyata juga ikut dibantu.
3: Itu gitu termasuk ya, pelayanan Mbak.
1: Iya. Nah, ya,
3: termasuk pelayanan itu.
1: Baik,
4: karena
1: baik,
4: Mbak Rizka, coba lihat nanti di polisi yang nangani yang lompat ya dari jembatan.
3: Iya, iya, iya.
4: Nah, kalau sampai terjadi situ gara-gara masalah nggak diangkat
1: PLN,
4: nah itu contohnya.
1: Baik, ini menarik, banyak sekali yang bergabung juga di kolom komentar channel YouTube kita. Ada Naza Zahari, assalamualaikum pagi RRI Bengkulu, jaya selalu buat RRI Bengkulu. Ada Julian, Bapak Sahat izin bertanya, kami salah satu UMKM di Bengkulu, tiba-tiba sekarang ada tukang parkir di depan toko kami. Nah kalau untuk mengecek apakah tukang parkir ini punya SPT atau tidak, di mana ya?
4: Oh iya, langsung ya nih Mbak Rizka.
1: Ya.
4: Parkir kita dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Bapenda, ataupun nanti bisa dikirimkan lokasinya ke layanan Satpol PP. Nanti Satpol PP
2: yang cek ya.
4: Mengirimkan ke Bapenda. Nanti kita respon cepat apakah memang si parkir ini mempunyai SPT parkir atau dia dikuasakan.
1: Baik.
4: Ataupun nantinya SPT-nya tidak ada. Ke nomor layanan Satpol PP bisa ke 0813 1090 101.
3: Atau langsung ke 112 bisa juga, Pak ya?
4: 112 bisa. 112 itu
3: mencakup semuanya kan?
4: Semua, semua. Itu free ya. Enggak ada gratis ini ya. Nah, nanti di situ pun hari ini memang trennya di situ masalah kebakaran, masalah gangguan ketentraman,
2: masalah perselingkuhan.
4: Oh, perselingkuhan enggak masalah kemarin.
1: Luar biasa ya.
3: Pokoknya masalah yang terjadi di masyarakat, Pak ya.
4: Iya.
1: Baik. Ini ada juga Dwiki untuk Pak Kasat Lantas. Izin, Pak, mohon dibantu sepanjang Jalan Jati dan Jalan Flamboyan. Ini tidak ada garis tengah jalan, Pak, agak membahayakan bagi pengendara. Mohon dibantu, Pak Kasat.
3: Baik. Jadi kita dalam di tahun 2026 ini, kita sudah berkoordinasi baik itu dengan dinas instansi terkait, baik itu dinas perhubungan kota dan dinas pekerjaan umum. Untuk yang marka rambu kita sudah bersurat. Mungkin nanti di minggu depan saya akan langsung berkontak lagi ke Dinas Perhubungan Kota untuk segera ditindaklanjuti terkait laporan masyarakat tersebut. Begitu juga dengan jalan-jalan yang berlobang di Kota Bengkulu, itu dinas terkait PU Kota itu sudah mulai melaksanakan penambalan jalan tersebut. Banyak semua jalan di Kota Bengkulu itu sudah dilakukan penambalan. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.
1: Baik. Selanjutnya ini Pak, satu lagi katanya, di depan RR ini ada rambu dilarang parkir, tapi setiap hari banyak yang parkir pas di bawah rambu-rambu. Ini terkadang membuat macet karena soalnya di dekat lampu merah, tolong bantu ditertibkan.
3: Baik, nanti kita akan kasih tahu ke petugas parkir yang ada di dekat wilayah sana, supaya tidak memarkirkan kendaraan karena sudah ada rambu-rambu ya. Mungkin masyarakat ada yang mau cepat ke rumah sakit.
1: Baik-baik. Ini kan kalau bicara tentang masyarakat oknum gitu yang bandel nih Pak Aan sama Pak Saat. Jadi rata-rata ini kenapa sih? Ya satu sisi kita melihat memang mereka mau cari rezeki gitu ya Pak. Tapi ini kayak masalah yang berulang-berulang gitu Pak Aan.
3: Mungkin kita walaupun dengan masalah yang berulang, kami tetap harus tetap memberikan teguran terus. Mungkin ya sifatnya ini mungkin masyarakat tuh ingin cepat lah, ingin cepat supaya bisa parkir di situ ataupun mungkin karena ada kegiatan tertentu yang harus mereka ya laksanakan.
2: Alasan nah, mungkin cuma sebentar.
3: Iya, padahal pernah itu sebentar dari pagi ternyata malam baru
1: memindahkan kendaraan.
3: Namun itu tadi tetap kita mengedepankan pelayanan prima kita, memberikan teguran. Cuman kan ya namanya masyarakat, Mbak. Jadi ya walaupun kita dimarah, diludah ya tetap kita harus senyum terus ya berjiwa supaya kita jangan mengedepankan emosi kita.
1: Baik. Jadi Pak Aan, di belakang jalan RRI ini kan kalau pagi memang satu arah ya Pak.
3: Iya
1: betul. Jadi sebenarnya sudah sering diinformasikan tidak ke masyarakat ini Pak.
3: Ya seperti di jalan belakang ya, kita udah memberikan rambu-rambu di belakang bahwa bisa dilalui jam 8. Namun kan masih ada yang lewat bandel, tapi tetap kita kasih teguran. Tidak kita kasih tilang, tidak. Teguran saja, teguran putar balik Bu, karena ini satu jalur. Dan itu sekarang kan di belakang sudah kita kasih barier. Itu salah satunya untuk menertibkan supaya masyarakat tuh tidak mau. Memang semuanya mungkin kalau di pagi hari, sore hari, semuanya mau cepat kan. Nah salah satunya itu kita kasih barrier supaya alhamdulillah sekarang kan sudah agak tertib. Sudah agak tertib. Nah, mungkin satu dua lah yang membandel. Mungkin dalam hal saya mau cepat ini, saya mau cepat, saya bisa ini karena saya harus ngejar waktu. Nah, itu sering saya temukan juga, Pak saya mau cepat, Pak saya mau ini, Pak anak saya sakit, padahal enggak. Itu mungkin hanya berdalih supaya tidak dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian, Mbak.
1: Baik, baik. Jadi Pak Aan, Pak Saat, kita ke Mas Leo lagi nih, Mas Leo. Mas Leo kan mewakili dari KNPI ya, wakil

0: apa namanya itu bisa membantu masyarakat, apalagi kalau 110-112-nya pas respon dan bisa. Karena gini Mbak Rista, mental orang tuh beda-beda. Jadi ada orang tuh mungkin kurang direspon cepat, mungkin masih masih sabar ya Pak. Ada orang kalau ya kan tadi di pasar bilang apa namanya gara-gara sepele, ya kalau misalnya nggak selamat ya Pak ya, artinya kan sangat disayangkan hal sepele tiba-tiba mengorbankan nyawa kan. Nah saya sangat bersyukur sekali pasar punya ide ini, saya sangat banggakan itu. Terus juga ada Pak An yang benar-benar tahu apa Bengkulu ini harus dibawa kemana dan apa kurang gitu kan. Tinggal eksekusi istilahnya kalau saya lihat ya Pak Pan ya. Kalau misalnya apa ini gimana ini tinggal, saya rasa itu tinggal jalan aja tuh kalau misalnya cepat direspon. Jadi saya ingin sampaikan adalah gini Mbak Rizka. Kalau misalnya laporan itu cepat itu mengurangi frustasi dan depresi dari masyarakat. Kadang-kadang tuh masalah sepele, tapi kalau misalnya ditanggapi oke lah, belum belum ada jalan keluar. Tapi kalau sudah ditanggapi saja pasalnya, itu bisa mental orang bisa sehat gitu. Kita nggak tahu kualitas. Ada orang mungkin bisa tahan banting dengan segala permasalahan dia di hidup dia ya. Misalnya mau dia apa namanya hal sepele di jual beli tadi atau lahan parkir atau apa, terus mungkin dia di perjalanan begitu kan, tapi ada yang memang nggak tahan dia. Jadi kalau ditanggapi rasanya bisa sedikit menyelamatkan dan menenangkan. Gitu.
1: Baik, kita kembali ke sisi Pak Sahat sama Pak An sebagai ya bapaknya anak-anak di rumah begitu ya. Satu sisi pagi-pagi sampai bahkan mungkin malam sibuk gitu ya dengan aktivitas.
0: Finance. Sampai jam 12 kalau saya di
1: pelayanan ke masyarakat, tentu keluarga juga kadang butuh spare waktu gitu ya untuk quality time. Bagaimana nih untuk mengakomodir semuanya bisa jalan bersama gitu?
2: Mungkin kalau quality time itu sangat perlu ya. Namun bagi saya kita selain kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, itu quality time sangat perlu juga. Ya kita harus pintar-pintar mengatur waktu, mungkin Pak Sahat ya. Terkadang kita udah sampai di rumah, ada kejadian yang perlu hadir kita, ya kita respon, segera respon, sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat itu tujuan utama kita. Ya untuk keluarga di rumah ya harus ngerti dengan keadaan apa yang bapaknya yang mengalami sekarang.
0: Tapi juga anak-anak juga pengen jangan dibedakan ya mereka ya. Jangan masyarakat pas respon giliran di rumah nanti-nanti dulu.
2: Tetap.
0: Anak-anak juga ngomong kami ini juga masyarakat.
2: Terkadang kita harus banyak berpikir ini bagaimana nih? Putar otak kita. Oh iya nada kita nanti duluan, nanti bapak menyusul ini ya. Yang penting semuanya terbagi.
1: Karena sudah ada janji begitu ya untuk menjaga NKRI gitu ya Pak Sahat
2: mungkin,
1: gitu ya.
2: Mungkin Pak Sahat beda lagi nih ya.
1: Boleh kita dengar ceritanya Pak Sahat.
3: Jadi Pak An, Bung Leo, saya nih kalau yang ngawasikan Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, Pak Sekda ya. Ternyata itu kan dilihat dari luarnya gitu. Nah, ternyata tambahannya ada lagi Pak. Ibu saya kan ada di lingkar timur yang masih hobi lihat berita, media sosial, istri dengan anak-anak. Anak-anak saya 4, tinggal satu di Bengkulu, 2 yang kemarin sudah ke Jakarta, dokter gigi juga, lagi kuliah ke Malang, jadi tinggal satu. Nah, mereka menikmati pekerjaan saya itu dari media sosial. Orang tua saya yang sudah umurnya 85 tahun itu lebih ganas daripada wali kota. Contohnya dia bilang, itu gimana tuh? Kok ada berita? Kamu di mana? Itu kok ada yang miskin gak ditolong? Padahal saya kan gak kan di sosial lagi. itu. Jadi ibu saya itu lebih detail, lebih ketat, mengingatkan bahkan contohnya padahal saya ini mau kumpul di rumah orang tua di Lingkar Timur nih Pak.
2: Iya, iya.
3: Dia bilang, "Udah, kamu bantu dulu di situ, baru nanti ke sini lagi." Itu orang tua saya.
1: Hebat sekali ibunya.
0: Umur 85. Bayangkan kalau masih muda, ya CCTV kota kalah.
3: Bahkan koreksinya itu Mbak Rizka, pernah saya posting, ternyata

0: Kita tindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu atau tindakan yang waktu itu saya ada atau tidak ada, dia koreksi. Kok ngambil langkahnya itu? Jangan dulu, tegur dulu katanya. Jadi kamu udah nyampein. Itu yang saya alami. Jadi memang karena memang saya selama 30 tahun lebih bekerja sebagai ASN, hidup saya itu kan di Bengkulu Utara mulai dari kasih pemerintahan, sekcam, camat, kemudian pernah jadi kades 2 kali, melaksanakan tugas, dan memang sehari-harinya hidupnya kayak gini. Jadi anak, istri saya juga kan dokter gigi, sudah menikmatilah kehidupan seperti ini. Jadi kalau paling istilahnya kita keluar nih Pak An, mingguan atau apalah, arisan, itu sudah ngerti seketika ada perintah Pak Wali Kota, seketika Pak Wakil Wali Kota, seketika ada Zoom, seketika yang paling tidak bisa tertolak ini perintah dari
1: pusat,
0: pusat dan warga juga kan. Nah contohnya ada sakit, kayak kemarin kejadian ya, yang ODGJ dari tidak dikenali minum air keras, itu kita dalam waktu 5 menit tiba di situ. Ya sudah bisa bayangkan ya kalau air keras yang diminum tidak tertolong. Nah, setelah kita ketahui bukan warga Kota Bengkulu dan sangat dicintai, maaf, ODGJ ini sangat dicintai oleh keluarganya. Saya lihat apa, begitu sampai di rumah sakit seluruh kakak-kakaknya menjaga mengurusnya. Dan ini kita hubungi Pak Bupati Benteng, Sekretaris Daerah Benteng, Bung Leo, jadi paripurna kita melayani. Ini yang kita lakukan.
2: Untuk kecintaan.
0: Tapi keluarga dari mana tahu? Makanya kalau ditanya multiplier efek dari medsos ini, oh papa pasti di situ. Makanya cuma lihat medsos saya itu kan ada jam sekian,
2: bisa tracking ya.
0: Jadi tahu sedang apa, berbuat apa. Jadi kalau ada orang yang fitnah, oh papanya lagi di situ tuh, enggak, ini medsosnya ada gitu. Kira-kira gitu Mbak.
3: Baik, tapi tentu ada tantangan tersendiri ya Pak Sahat sama Pak An, ketika aktivitas Pak Sahat, Pak An itu diketahui di media sosial, ada tidak bentuk ancaman juga ke Pak Sahat?
0: Enggak, kalau saya dari kecil di Kota Bengkulu, saya ikut sama orang tua saya yang tentara, dan jadi anggota DPR dari tahun 85 ya di Bengkulu, sekarang di Makam Pahlawan orang tua saya. Dan saya sangat dekat, dari kecil tuh memang, ya kota kita ini kan tidak luas ya, bahkan sahabat-sahabat saya dari kecil itu ya tahu siapa Sahat. Jadi mungkin kalau kita lihat ada yang ngancam ya di medsos, contohnya macam, setelah kita ikuti, dia orang yang tidak mengenal Bengkulu. Kemudian kalau yang kemarin ada yang mencoba ya, setelah kita kenali, dia memang baru datang di Kota Bengkulu. Jadi kalau kita yang lama hidup bersama di Kota Bengkulu pasti tidak akan mau merusak. Karena apa? Nanti siapa tahu ketemu undangan, siapa tahu ketemu acara suka duka, atau ada urusan-urusan lain. Tapi setelah kita bedah, semuanya yang berkomentar negatif itu dari luar Kota Bengkulu. Kemudian yang berani berbuat keras umpamanya, ya memang bukan penduduk kita.
3: Nah, tadi kadang random aja ya Pak.
0: Random.
2: Bengkulu juga kan keluarganya masih tinggi sih, jadi anak si Anu, tinggal si Anu tahu gitu, silsilah juga.
0: Nah, makanya saya bilang, kita bedah siapa yang berani. Jadi kayak geng motor kemarin, Pak An kan sudah bedah tadi ya, kita berbagi informasi, saya kasih ke Pak Kapolres, diambillah mereka, itu kemarin dari Bengkulu Utara, transit ya, transit ke sini. Tapi yang unik, rata-rata yang kami tanya, setelah kita lakukan dekat, si pengkejar algoritma. Jadi memang algoritma kita itu menarik ya. Coba kalau kita ini kita posting nih, kita posting seperti ini,
2: nggak
0: lambat naik.
1: Iya betul.
0: Tapi begitu dengan suara motor gas dengan ini, itu cepat. Rasa ingin tahunya apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka ngaku itu, kita beberapa kali ketemu pas bilang, kalau manggil saya itu Pak Sahat, bukan Pak Kasat lagi, Pak Sahat, Pak Sahat. Eh sini, duduk, saya bilang. Ini gimana ceritanya? Pak, ini kalau nggak pakai senjata, nggak cepat naik Pak postingannya. Waduh, tahu nggak ibumu takut ke pasar? Saudara perempuanmu takut melintas hari ini? Dan trennya waktu kemarin meningkat pas Piala Dunia ya. Kita dari Pol PP, kepolisian, TNI melihat karena ada celah. Waktu itu Piala Dunia kan jam-jam 2,
1: ya, jam 8 semua.
0: Di rumahnya tidak ada tayangan di televisi. Okay. Janjian apa di rumah enggak ada, kita nobar. Kelang waktu itu daripada ini ngantuk, buatlah postingan-postingan. Ini memang unik ya si pengejar algoritma ini. Iya. Kalau kita sih enggak ngejar algoritmanya, tapi kalau tadi apa namanya istilahnya Mbak Rizka tadi?
3: Iya.
0: Mencari jati diri ya,
3: iya, aktualisasi. Ya.
0: Nah, tapi karena sekarang ada tawaran-tawaran itu apa Bung Leo? Apa dari medsos? Otomatis dia coba mengejar ini kira-kira lah.
3: Mau terkenal, mau viral, tapi caranya gitu nggak baik gitu ya. Pak An, kita ke Pak An lagi. Nih kan banyak kasus gitu ya, kejadian yang kadang langsung viral di media sosial dan akan muncul gitu ya komentar-komentar baik positif negatif. Nah sebenarnya kalau di undang-undang ITE ini Pak An, ini seperti apa penanganannya untuk orang-orang yang hobi berkomentar negatif, negatif gitu ya, hate speech.
1: Baik, jadi untuk penanganan terhadap masyarakat yang melakukan komentar-komentar yang negatif di media sosial, itu tim cyber, cyber IT itu segera menindaklanjuti, dikonfrontir langsung ke yang bersangkutan. Terkadang itu banyak ditemukan itu akun-akun apa bodong, yang bodong kan? Itu hack, apa fake. Emang walaupun yang bersangkutan menggunakan akun fake, itu pasti ditemukan. Tapi kan dilihat juga indikator daripada komentarnya. Banyak sih komentar yang negatif yang menyudutkan kita, yang bilang polisi itu ini, nah itu
3: udah hanya makanan ini, sehari-hari ya Pan.
1: Padahal jangan salah Mbak ya, kita ke depan kita tuh lebih baik lagi, menjadi untuk lebih baik lagi. Baik. Memang kalau kita bicara dulu, kita nggak usah bicara dulu. Tapi untuk ke depan semua seperti layanan IT-IT kita, seperti layanan yang lain-lainnya, itu sudah menggunakan elektronik semua. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa ada keluhan terkait layanan kami, khususnya di lalu lintas, di pelayanan SIM, laka lantas, itu apabila mengeluhkan ya silakan dilaporkan. Kan kita juga punya layanan laporan propam, itu langsung online, tinggal scan barcode saja, dan itu kami taruh di tempat pelayanan. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa tidak puas terkait pelayanan yang kami berikan, merasa itu ada pungli, silakan dilaporkan. Itu semuanya sudah terbuka.
2: Double check.
1: Iya, jadi di lokasi pelayanan kami juga itu sudah ada barcode layanan pengaduan propam. Nah, itu bukan layanan pengaduannya ke kami bukan, tapi langsung ke propam Polda ataupun Mabes Polri, Mbak.
3: Baik, ini perbincangan kita semakin menarik, tapi kita mesti rehat sejenak. Kita akan kembali setelah satu ini.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079, mobile application RRI Digital. Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, berakhir kita masih di Dialog Bengkul Menyapa untuk pagi hari ini dengan tema pelayanan publik kepada masyarakat Bengkulu. Ada tiga narasumber yang hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Bapak Dr. Saad Marulutua Situmorang, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Bapak AKP Aan Setiawan Esos MM, Kasat Lantas Polresta Bengkulu, dan M. Leo Fatlibati, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Dan sebelum kita ke Mas Leo, kita ke Pak Aan lagi nih, Pak Aan. Kalau bicara tentang pelayanan publik khususnya di Polresta Bengkulu sendiri, ini bagaimana, sudahkah ke arah gitu ya mengembalikan citra positif Polri ini, Pak?
1: Baik, jadi pelayanan publik yang ada di Polresta Bengkulu, Mbak, itu sudah sangat mengarah sekali. Kita saat ini mendapatkan predikat pelayanan prima dari Kemenpan RB.
3: Baik.
1: Dan mohon doanya insya Allah ke depan kita mendapatkan predikat WBK. Hari ini tim pusat datang melakukan langsung penilaian terkait pelayanan yang ada di Kota Bengkulu. Nah, di pelayanan yang ada di Polresta Bengkulu juga, Mbak, itu kita sudah menjadi satu ruang lingkup, Mbak, ya. Pelayanan SKCK, pelayanan sidik jari, laporan pengaduan masyarakat, begitu juga pelayanan tentang SIM. Nah, di dalam satu ruangan pelayanan publik ini kita sudah mengikuti seperti adanya nomor antrian, sehingga masyarakat itu datang langsung, Pak, saya mau mengurus ini, langsung kita arahkan, kita ambilkan nomor antrian dan langsung diarahkan ke tempat objek layanan yang mereka inginkan. Seperti misalnya saya datang ke Polresta Bengkulu melaporkan kejadian, Pak, saya ada keributan, saya ribut dengan pacar saya mau selingkuh atau lain-lainnya, itu semuanya dalam satu ruangan, Mbak. Kalau dulu kan terpisah-pisah itu, untuk pelayanan ini di ruangan depan, pelayanan ini, itu enggak. Semua pelayanan yang ada di Polresta Bengkulu itu dijadikan terpadu, satu ya, terpadu. Jadi datang ke Polresta, lapor ke depan, Pak, saya mau melaporkan ada kegiatan ini, ya, langsung nanti diarahkan oleh petugas pelayanan yang ada di Polresta Bengkulu. Jadi masyarakat itu, jikalau masyarakat datang merasa pelayanan itu tidak memuaskan, itu yang saya katakan tadi, Mbak, silakan dilaporkan, dilaporkan di situ tertera laporan pengaduan ya, Propam Polri. Baik. Jadi kalau anggotanya nyeleneh-nyeleneh ataupun anggotanya ada bermacam-macam ataupun pungli atau yang lainnya, ya silakan dilaporkan jika itu masyarakat merasakan pelayanan itu tidak memuaskan bagi masyarakat tersebut, Mbak.
3: Nih, Pak, selain pengaturan lalu lintas, penindakan pelanggaran gitu ya, bentuk pelayanan apa saja gitu ya dari Satlantas Polresta Bengkulu yang barangkali banyak belum diketahui oleh masyarakat.
1: Baik, jadi kita 24 jam on time untuk masyarakat, Mbak. Jadi kalau masyarakat ya selain dari laporan 110, masyarakat bisa juga datang langsung ke Simpang 5 untuk mengadu hal-hal yang mungkin menurut masyarakat itu mengganggu lah. Nah, itu bisa untuk dilaporkan ke Simpang 5 ataupun langsung ke 110. Ada dalam layanan 110 ini, Mbak ya, perlu saya jelaskan juga bahwa 110 ini beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan 110 banyak yang sering telepon diganggu-ganggu itu, Mbak. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi misalnya saya melaporkan kejadian di lokasi A, nanti nomor saya itu udah terdeteksi, nanti akan terlihat langsung di layanan 110 di pelayanan publik kita, terlihat oh si Aan sedang melaporkan lokasinya di ini, nomornya Aan ini. Nah, layanan tersebut apabila nanti pihak Polresta, kan itu lokasi terdekat, Mbak. Yeah. Misal saya di sini nih, di
3: Simpang
1: Sekip ini ya. Yeah. Nah, itu akan terkonek dulu ke Polsek Ratu Samban. Ratu Samban dalam waktu 1 menit atau 2 menit tidak ada respon, nanti akan dialihkan ke Polresta Bengkulu. Yeah. Apabila Polresta Bengkulu tidak ada respon, dialihkan ke Polda. Polda tidak ada respon, maka dialihkan ke Mabes Polri.
2: Sangat malu sekali kan
1: sampai ke Mabes Polri. Nah, itu kita ada laporan semua, Mbak. Jadi tingkat Polda akan mengecek terus. Oh, ini kenapa tidak direspon? Oh, berarti ini apakah polisinya kecapean apa atau polisinya ketiduran? Nah, itu sebenarnya di jam-jam rawan. Nah, seperti misalnya dari jam 12 sampai jam 5 subuh itu sebenarnya jam-jam rawan. Tapi saya selalu menekankan kepada anggota, silakan bergantian, jangan ya, tugas dan tanggung jawab tolong dilaksanakan dengan baik. Karena apa, kita full melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan kepada kita. Contohnya aja pernah itu datang ke Simpang 5, Mbak. Pak, saya mau pulang tapi nggak ada duit.
3: Nggak ada ongkos sih.
1: Nggak ada ongkos. Ya udah. Ya, selagi kita masih ada, ya udah, ikhlaskan, insya Allah kita nggak usah mengharapkan imbalan itu.
2: Yang patut ditanyakan turis kan, mereka ini tidurnya jam berapa juga ya? 24 jam. Tadi aja aku buat lihat status mereka tuh tidur kejaman, pagi udah on lagi gitu kan. Artinya kan pengorbanan dari kepala-kepala ini patut diasingi jempol ya. Saya ingin sampaikan di sini, tadi sudah sempat juga ngobrol sama Pak Pasa dan Pan. Semoga misalnya kalau apa negatif-negatif ini apa pengen dilawan itu, mana tahu dengan solusi adanya banyak fasilitas penunjang di kota ya. Misalnya akses untuk taman-taman kota itu ada juga fungsi olahraganya, seni budayanya, mungkin juga keluarga mau piknik kecil atau apa, terus ramah anak begitu-gitu kan. Mungkin kalau misalnya fasilitas itu banyak, sedikit mengurangi negatif gitu kan. Karena tuh energi itu menggebu-gebu ya Pak, soalnya Pak, apalagi anak muda ya. Jadi karena sakingnya mungkin waktu luang banyak, tapi nggak ada tempat untuk mengaktualisasikan diri, untuk bisa dipandang teman-teman begitu, nggak ada tempatnya, nggak ada pesalurannya. Jadi akhirnya yang ngarah-ngarah juga ke negatif gitu. Saya ngusulin mungkin di sesi ini juga, mungkin di hari ini, ya moga-moga mungkin ya setiap oleh kota, bupati, juga gubernur bisa memikirkan mungkin salah satunya solusinya itu. Jadi fasilitas penunjang yang taman yang ramah anak, ada olahraganya, ada seni budayanya gitu.
3: Baik, menarik ini. Jadi biar energi berlebihan dari remaja gitu bisa tersalurkan gitu ya. Mas Leo, ini menurut Anda terutama saat ini ya, anak muda cukup beranikah gitu ya menyampaikan kritikan mengenai pelayanan publik saat ini?
2: Sangat. Jangan ditanya kalau itu. Jadi kalau apalagi kan kita terkenal malah diakui dunia ya Pak.
1: Iya.
2: Untuk mulut kita tuh, jari kita itu udah sangat ahli sekali. Jadi nggak usah diragukan soal itu, apa namanya, untuk mengkritisi atau mungkin membuli apalagi ya. Berharap sih itu yang dikurangi ya pasalnya. Mengkritisi untuk membangun, terus juga mengkritisi kebijakan itu bagus. Tapi kalau misalnya lebih ke personal, bulian, kayaknya rasanya nggak penting itu.
3: Iya.
1: Tapi ini, itu harus tetap bijak dalam bermedia sosial.
3: Oh ya. Iya, kalau dulu jaga mulutmu harimaumu, sekarang ketikanmu.
1: Betul, ya. Betul sekali.
2: Terus pandai-pandai juga gini, ya. Kalau ada berita satu tuh, kalau dia tuh belum di apa portal yang resmi apa saja, ya nggak usah ini, nggak usah terlalu di ini. Kadang kan tuh baru judulnya aja dari portal yang apa-apa, panas gitu kan.
1: Karena ya, tidak sesuai fakta ya, tidak sesuai fakta.
3: Jadi judulnya dibikin heboh gitu ya, biar menarik perhatian orang banyak untuk menonton videonya atau juga cari tahu informasinya. Ini ada Nona, izin Pak, saya setuju sama Abang. Lalu lintas panjang jalan Es Parman benar-benar mengganggu Pak. Gedung perkantorannya besar-besar bagus, tapi apakah mereka buat gedung nggak ada buat lahan parkir?
1: Nah, baik, memang di seputaran jalan Es Parman kita sudah berkoordinasi juga. Memang untuk parkir juga kan sebenarnya masih dibolehkan di depan
3: badan jalan.
1: Badan jalan. Namun apabila yang tidak dibolehkan itu dua jalur. Nah, memang kalau kita lihat kan di aktivitas padat itu di pagi hari, Mbak, ya. Yang satu sisi mengejar apel, satu sisi sekolah. Mau ngantar anak sekolah. Nah, jadi kita terus setiap hari itu berkoordinasi dengan pihak terkait, dengan dinas tersebut, supaya apabila parkir silakan memarkirkan kendaraan sesuai dengan aturan. Tidak boleh untuk dua lapis. Yeah. Nah, jadi silakan satu lapis, apabila tidak muat silakan cari tempat parkir yang lain. Terkadang dinas yang ini ke dinas yang ini, nah, mereka menggunakan parkir yang dinas yang lain gitu, Mbak.
3: Baik. Pak Sat kali komentarnya.
0: Iya, jadi terkait tadi kita memang masyarakat ini kadang-kadang langsung mengambil pandangan, wah, kalau parkir ini nanti mengganggu. Enggak, karena semuanya sudah diatur, ada namanya parkir tepi jalan ya, yang menggunakan badan jalan. Makanya dikeluarkan SPT. Kalau dia memang ada, tinggal nanti nanti Bapenda di sub melakukan pembinaan. Dan memang selalu bersama-sama ini di sub dengan Polres. Khususnya Satlantas selalu sama-sama membina. Kami selalu juga mengingatkan ya para juru parkir. Jadi, tapi jangan langsung dibilang, wah kalau begitu jalannya Es Parman nggak boleh ada parkir. itu juga sering ya kita terima di medsos seperti tanggapan-tanggapan bahwa Pak, mentang-mentang ini kantor tinggi, kenapa nggak ditertibkan? Jangan langsung skeptis. Tadi saya menanggapi juga tadi ya ruang publiknya Bung Leo tadi memang ini juga kita pendekatan ya. Kemarin banyak ruang publik kita sebenarnya taman-taman kita itu kan ruang publik yang bisa digunakan keluarga bersantai di pemukiman sana, tapi ternyata sampai di sana pedagang menggunakannya, menguasainya, kemudian dikasih lampu supaya dimampatkan malam, lampunya hilang, kan begitu.
2: Rasa memiliki tinggi.
0: Jadi upaya pendekatan ini juga akan kita lakukan lagi, supaya apa? Boleh berjualan, urus nanti, tapi tertata, jangan nanti justru mengganggu. Ini kan keuntungan pribadi nih jualannya, tapi ruang publik. Keluarga mau menikmati di sana nggak bisa.
1: Betul.
0: Kemudian yang kemarin ya, pola pendekatan. Jadi kalau Mbak Rizka lihat ya, jam 1 malam, setengah 2 malam saya turun ke simpang Padang Harapan, gedung DPR, ketemu yang pakai sepatu roda. Waktu itu kita tegur. Kenapa ditegur? Waktu itu kita bicara ya, yalah jam 12 pulang semuanya. Wali kota kan bilang jam 9 jangan ada di luar rumah. Tapi di situ ada kita nggak bisa langsung sama generasi muda itu bilang, bubar, nggak bisa. Ah, ini minum apa nih? Apalagi sudah tahu kamera saya sudah main, Pak, masuk ya, ini TikTok ya, itu apa? Itu cara. Bahkan kita jelaskan, nah, kalau kalian ada di luar, nanti mengundang pihak lain mengganggu kalian, bagusnya pulang ke rumah. Kan waktunya juga istirahat. Dia bilang, Pak, bantu carilah tempat kami latihan. Ini memang ruang publik memang harus kita siapkan. Tapi yang terpenting, Tadi ya kalau ditanya Bung Leo jam berapa tidurnya ya, pintar-pintar lah ngatur ya bapak-bapakan ya. Tapi yang terpenting keselamatan, kenyamanan warga Kota Bengkulu, warga Bengkulu atau orang yang sedang berada di Kota Bengkulu itu yang utama. Lebih baik saya, Pak Aan dan polisi-polisi Pol PP lain itu istilahnya capek daripada warga yang capek.
1: Betul.
0: Warga tugasnya itu berusaha, ibadah, cari hidup, istirahat, biar kami yang berjaga-jaga.
2: Kebayang gak enggak tidur sejam dua jam, pas bangun tuh terus itu udah laporan semua tuh.
0: Beliau ngirim flyer jam berapa itu, saya buka, mungkin kalau dilihat jam berapa buka ya? Jam 2.15 kan? Kita pantau lagi kota,
1: betul.
3: Luar biasa, ini tak terasa lebih kurang satu jam kita sudah berdiskusi di pagi hari ini. Kalau boleh tiga kata gitu ya mengenai pelayanan publik di Kota Bengkulu, apa itu? Kalau Bung Leo memilihnya kata apa?
2: Saya selalu apapun itu proses progres ya. Ini apa namanya, berharap sih dengan kita ini lebih dari tiga kata artinya, bisa mendigitalisasi semua hal rasanya akan lebih baik. Karena apa, kalau misalnya enggak itu masih model lama ya, akhirnya nanti kita berkutat dengan hal yang enggak memuaskan. Tapi saya mengutip kata Pak Andri, kepuasan di atas segalanya.
1: Iya, betul.
3: Baik, Pak Sahat.
0: Ya, pelayanan publik akan semakin disempurnakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Bahwa Kota Bengkulu welcome terhadap orang-orang yang mau jadi penduduk Kota Bengkulu. Tapi jangan lupa kewajibannya untuk kota ini dengan pajak dan restribusi. Karena apa? Dengan pajak dan restribusi itulah kita kembali membangun untuk jalan, membuat ruang publiknya bagus, membuat Satpol PP-nya dan pegawai-pegawai lain serta polisi TNI nggak tidur. Jadi kalau dia nggak tidur kan berarti kerja, karena apa, semuanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang membuat mereka tetap bekerja, mampu melindungi, mengayomi, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3: Pak An, Kasat Lantas Polresta Bengkulu.
1: Kalau kami, khususnya Polri, tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 1x24 jam. Apabila ada penyimpangan-penyimpangan terhadap kami anggota Polri, silakan dilaporkan ke layanan 110 ataupun layanan pengaduan Propam Polri.
3: Baik, terima kasih banyak Pak An, terima kasih Pak Sahat, terima kasih Bung Leo sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Harapannya pelayanan publik kita semakin lebih prima lagi. Amin. Oke, gitu, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2: Malam ini enggak zoom sampai jam 12 lagi.
1: Mudah-mudahan enggak. Biasanya di hari libur ini.
3: Makin libur, makin seru. Luar biasa. Sehat-sehat untuk Bapak, Pak An,
1: sama Sahat. Terima kasih, Mbak Rizka.
3: Kita jumpa kembali di segmen yang berbeda, gitu. Kita ngobrol-ngobrol lagi di Dialog Bengkulu Menyapa. Rizka pamit untuk ruang dengar Anda, pendengar. Sampai ketemu lagi di judul yang berbeda, tema yang berbeda ya, pendengar. Rizka pamit. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
9: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
10: Pro 1.

tahukah Anda? Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau ke

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, pergerak untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi hoax, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah. Ini beredar di media sosial TikTok, menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, pendengar, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan juga kawasan strategis. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Priyar, kita jumpa kembali di program Halo RRI untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Selamat pagi untuk Anda pagi hari ini, Priyar. Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program Halo RRI, ruang dialog komunikasi yang hadir untuk mendengarkan suara masyarakat. Pendengar, pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya. Namun dalam praktiknya tentu masih ada masyarakat yang mengalami kendala, mendapatkan pelayanan yang belum sesuai harapan atau bahkan belum mengetahui kemana harus menyampaikan aduan ketika menghadapi persoalan pelayanan publik. Nah, melalui program Halo RRI, hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang aduan pelayanan publik dari masyarakat kepada instansi pelayanan publik, bagaimana sebenarnya mekanisme menyampaikan pengaduan, dan apa yang harus dilakukan masyarakat ketika merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dan tidak kalah penting, mendengar bagaimana instansi pelayanan publik menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan masyarakat. Karena pengaduan bukan sekedar menyampaikan keluhan, aduan masyarakat menjadi masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar semakin transparan, cepat, mudah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu, pendengar, jangan hanya menjadi pendengar, sampaikan pengalaman Anda, pertanyaan, maupun aduan Anda melalui kanal interaksi yang kami siapkan di 0811-730-7079 atau di line telepon kita 0736-732-1995. Anda juga bisa mengirimkan aduan Anda, pertanyaan mengenai pelayanan publik di channel YouTube RRI Net Bengkulu bersama saya pagi hari ini, Rizka Medioktor ya. Dan kita ke WhatsApp yang masuk ya, pendengar. Halo Kak, saya Sari, warga Hibrida. Kami mengeluh tentang semrautnya pasar karena setiap pagi berangkat kerja, pedagang itu banyak yang berjualan di jalan, selain itu parkir yang berantakan. Terima kasih Sari dari Hibrida ini yang sudah menyampaikan aduannya begitu ya, mengenai kondisi jalan yang semeraut gitu ya karena aktivitas pasar atau orang yang berjualan dadakan gitu ya di sepanjang jalan, dan ini parkirnya juga menjadi berantakan. Dan pagi ini kita tadi juga sudah berdialog bersama Kasatpol PP Kota Bengkulu, Pak Satmarutua Situmorang, pendengar. Dan ini mengenai parkir ini sudah mulai ditindak penertiban ya. Dan nanti informasi dari Kak Sari ini nanti kita akan teruskan ke Kasatpol PP Kota Bengkulu. Dan selanjutnya, pendengar, ada lagi aduan yang masuk di WhatsApp-nya RRI di program Halo RRI. Ini nanti kita akan coba untuk menyampaikan ini mengenai, oh ya, ini ada yang menanyakan tentang RRI Fest yang kemarin ini sudah berlangsung, dan untuk tanggal 5 dan 6 ini tenis meja akan berlangsung ya di auditorium RRI Bengkulu. Dan selanjutnya kita simak kembali ini laporan aduan masyarakat ya, pendengar, mengenai pelayanan publik yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini ada juga yang masuk, saya mau memberikan flashback tentang lampu jalan di Telaga Dewa. Kita dengarkan bersama ya, pendengar.
2: Saya Cahaya Nurfitri, warga Bengkulu, tepatnya tuh di Telaga Dewa 06. Saya memberikan aspirasi kepada pemerintah agar memberikan lampu jalan Telaga Dewa yang tepatnya tuh di tanjakan sebelum kantor camat, agar tidak ada korban kan. Kalau ada korban kan bahaya juga, kasihan juga. Jadi semoga pemerintah memberikan lampu di jalan arah sana.
1: Baik. Dan selanjutnya ini ada Edi di Kebun Beler, usul penambahan lampu jalan dengan siapa, sebab di tempat kami di lingkungan Kebun Kiwat ini banyak memerlukan lampu jalan. Dan ada juga pertanyaan mengenai jalur protokol, ini boleh parkir atau tidak. Kemudian juga dengan banyak parkir membuat ruas jalan jadi kecil dan macet seperti di rumah sakit swasta di Jalan S. Parman. Apa tidak ada parkir di rumah sakit tersebut dan coba ditindak tukang parkir yang ditambah. Katanya tukang parkir ini jadi berduit dan biar rumah sakit lepas tangan. Padahal ini kendaraan masyarakat yang ingin berobat ke sana. Dan terakhir masih di program Halo RRI, kita membuka ruang untuk Anda bertanya langsung atau menyampaikan aduan.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI.
7: Mari, kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
0: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Pro 1
0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811 7307 079.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Ya, mereka masih di program Halo RRI. Selanjutnya kita simak kembali ini laporan aduan dari masyarakat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI. Saya Rio dari Tanah Patah, ingin menanyakan beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit konflik dengan petugas parkir di Migacuan Pitu Batu. Nah, waktu itu saya meminta karcis yang karcis parkir ketika petugas parkirnya meminta retribusi parkir pada saya. Tapi petugas parkirnya malah menjawab kalau mereka tidak menyetor ke Pemda. Jadi mereka tidak memiliki karcis, mereka menyetorkan ke pihak Migacuan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dibenarkan pihak hal tersebut? Apakah itu ilegal atau legal secara hukum? Bagaimana peraturannya? Demikian, terima kasih Halo RRI, wassalamualaikum.
0: Ya, Pringer, terima kasih ada Rio di Tanah Patah yang sudah gabung. Pringer, belakangan ini beredar unggahan di media sosial yang menyebut pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai tahun 2027 dan informasi ini, Pringer, dipastikan tidak benar alias hoax. Nah, berdasarkan penelusuran, tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait ini terkait pajak khusus bagi pengguna handphone. Informasi yang beredar merupakan narasi yang menyesatkan dan masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, agar tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas sumbernya.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Saya Siska ingin bertanya, ada tiga pertanyaan ini. Yang pertama itu bentuk pembinaan remaja di Bengkulu sekarang seperti apa? Dan yang kedua itu tanggapan untuk yang lagi heboh dan viral sekarang kan adanya geng motor yang hulu hilir sekarang lagi banyak. Itu gimana ya untuk penyelesaiannya? Dan yang ketiga itu pembinaan dari keluarga yang dilakukan seperti apa bagusnya agar remaja-remaja ini terhindar dari perilaku penyimpangan seperti itu.
0: Baik, dan kita selanjutnya ke yang masuk ya, Pringer. Ada Adi di Penurunan, dulu pernah ada informasi tentang makanan khususnya bakso yang bukan berbahan daging sapi atau ayam. Bagaimana pengawasannya? Apakah ada laboratorium untuk menguji bahan makanan itu? Satu lagi, di Pasar Minggu kan sudah ada rambu one way, kok masih ada pengendara yang menerobos lampu lalu lintas? Kita ke aduan selanjutnya, Pringer.
4: Selamat pagi, RRI. Saya dari Adi di Penurunan. Mau tanya soal parkiran nih di beberapa jalan protokol di Kota Bengkulu. Nah, ini saya lihat sekarang ini khususnya di Jalan Esparman itu memang wilayah parkir, tapi kalau untuk pagi hari itu biasanya sangat mengganggu sekali untuk kendaraan yang lewat karena parkirnya itu di pinggir trotoar. Nah, apakah dari dinas terkait bisa mengantisipasi hal ini khususnya untuk pagi dan pagi kalau keberangkatan kerja ataupun sore kalau misalnya pulang kerja, itu sangat macet sekali di kawasan Esparman. Makasih RRI. Oh iya, satu lagi RRI, kalau di tempat-tempat warung makan seperti di Skip ini kadang-kadang kalau malam hari juga sering terjadi kemacetan. Memang petugas parkirnya ada, tetapi memang sering itu untuk motor misalnya itu sampai dua lapis, jadi cukup mengganggu kendaraan lain juga. Terus juga yang di persimpangan-persimpangan itu kadang-kadang ada kendaraan terparkir sehingga kendaraan yang mau masuk ataupun keluar dari gang-gang tertentu itu sedikit terhambat juga. Ini akibat dari parkir dari beberapa warung-warung makan yang ada di khususnya di daerah Skip.
0: Baik, jadi beberapa masyarakat sudah menyampaikan ya aduan gitu ya mengenai pelayanan publik, dan tadi di dialog Bengkulu menyapa juga terkait pelayanan publik di Kota Bengkulu tadi narasumber Kasat Lantas Polresta Bengkulu dan Kasat Pol PP Kota Bengkulu dan juga Wakil Ketua KNPI Bengkulu. Tadi kita juga berbincang-bincang ini mengenai parkir, ini nanti akan terus ditertibkan, terutama mengenai SPT parkir gitu ya, pendengar, izin dari parkir. Baik, kita juga masih di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik yang ada di Bengkulu, bagaimana sebenarnya mekanisme menyampaikan aduan, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, jadi Anda bisa menyampaikan di kotak saran, pendengar, biasanya di pelayanan publik itu disiapkan kotak saran atau juga call center. Jangan ragu untuk menyampaikan kritikan atau juga aduan seputar pelayanan publik. Baik, selanjutnya kita juga simak ini dari pendengar kita juga, ini yang saat ini tengah berada di rumah gitu ya, pendengar, kita simak bersama kali ini.
5: Halo RRI, ini saya warga Bentiring. Ini kenapa ya pagi-pagi apa saat ini nih apa banyak kabut, apa di Bengkulu ini ada kebakaran lahan juga atau seperti apa nih? Mengingatkan memang kondisi saat ini sudah beberapa hari, bahkan sudah satu minggu ini ya berkabut sekali. Ini takutnya mengganggu kesehatan. Ini seperti apa ini informasinya?
0: Baik, terima kasih. Ada Redo gitu ya di mana tadi ya, di Telaga Dewa ya, yang menyampaikan aduan juga pendengar ini mengenai situasi di Kota Bengkulu yang sudah mulai berkabut, dan ini dampak dari karhutla ya di beberapa wilayah seperti Jambi dan juga Sumatera Selatan, dan nanti kita akan upayakan sampaikan ke pihak Dinas Kesehatan atau juga dari rumah sakit ini ya, mengenai apakah ini akan berdampak langsung seperti gangguan saluran pernapasan ISPA, pendengar, ini terkait kabut yang beberapa hari ini sudah mulai dirasakan masyarakat Kota Bengkulu.
2: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
0: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat di wilayah Kalimantan dan Sumatera untuk rutin memantau indeks standar pencemaran udara SPU ini guna melindungi diri dari paparan asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada Kamis mengatakan bahwa pemantauan ISPU menjadi krusial mengingat sebaran polutan asap tebal terdeteksi kian meluas berdasarkan prediksi BMKG. Masyarakat dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal, sehingga informasi ini tentu melindungi diri kita dari bahaya polutan karena asap yang ada di sekitar kita. Berton juga memaparkan bahwa sebaran polutan asap tebal saat ini terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Sementara di Pulau Sumatera, konsentrasi titik polutan pekat terpantau berada di Provinsi Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Prediksi BMKG ini memperlihatkan pergerakan polutan asap karhutla di kawasan Kalimantan diperkirakan masih akan terus meningkat dan meluas setidaknya hingga hari ini. Dan guna mengantisipasi Dampak kesehatan, masyarakat dapat memantau perkembangan ISPU secara berkala melalui tautan resmi kementerian lembaga, salah satunya milik Kementerian Lingkungan Hidup, sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan BNPB juga membuka akses data terkait penanganan bencana karhutlah nasional tahun 2026 yang dapat dipantau oleh media dan publik melalui dashboard resmi di data.bnpb.go.id data karhutlah 2026. Dan informasi tadi kami kutip dari antaranews.com.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
0: Ya, peringatan berakhirnya program Halo RRI juga berakhir. Kebersamaan Rizka di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Dan untuk Bengkulu siang ini, ada Nafla Naura yang akan menemani ruang dengar.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Bengkulu siang ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan senang sekali Nafla bisa menyapa Anda kembali di Bengkulu siang ini, edisi Jumat 4 September 2026. Nah, Nafla hadir menemani ruang dengar Anda pendengar untuk beberapa jam ke depan. Dan buat Anda yang masih menjalankan aktivitas atau mungkin sedang berada di tempat kerja, menikmati waktu istirahat ataupun sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan juga sejumlah informasi juga sudah kami siapkan pendengar, mulai dari perkembangan terkini di Bengkulu dan informasi nasional dan juga berbagai hal yang dekat dengan keseharian kita. Tentunya juga akan diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan siaran ini pendengar juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di App Store maupun di Play Store. Dan setelah ini juga akan aku putarkan lagu dari Hi-Fi Mind, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan mengikutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Guido Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: A deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: We're off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Girardes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaron acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdul Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arah MMA, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik, hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously to prepare, but
2: jelas saya perlu mempersiapkan diri. Tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya. Jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket. Tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya.
1: I was preparing the same way as before any other match.
2: Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
4: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
2: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlat dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotliwe. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentuk yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofyan Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yam Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke arah kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvinsa Gunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Untuk medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pernah nggak sih ngebayangin gimana kalau tubuh kita nggak bisa merasakan nyeri seperti biasanya? Nah, ternyata kondisi seperti ini tuh dapat terjadi pada penderita sindrom Rayleigh Day. Jadi sebuah penyakit langka yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, sindrom Rayleigh Day ini atau familial dysautonomia menyerang sistem saraf otonom, yang mana berperan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, hingga produksi air mata. Nah, penderitanya juga dapat mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan, bau, rasa, maupun perubahan suhu. Nah, meski tidak merasakan sakit, mungkin terdengar seperti keuntungan, kondisi ini tuh justru bisa berbahaya. Nah, rasa nyeri sebenarnya menjadi sinyal tubuh ketika terjadi cedera atau masalah kesehatan. Nah, ketika sinyal tersebut terganggu, pendengar, seseorang bisa mengalami luka tanpa menyadarinya. Nah, gejalanya tuh juga dapat muncul sejak bayi atau usia dini, mulai dari kesulitan menelan, pertumbuhan yang terhambat, mata kering, hingga gangguan pernapasan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah gangguan menelan karena makanan atau cairan dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan resiko pneumonia. Nah, sindrom Rayleigh Day ini pendengar berkaitan dengan kelainan pada gen ELP1 yang mana diturunkan secara resesif, dan hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan secara menyeluruh, dan penanganannya juga dilakukan untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, dan juga menjaga kualitas hidup penderitanya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terlalu lama menatap ponsel atau bekerja di depan komputer ternyata bisa membuat posisi tubuh kita berubah tanpa disadari. Nah, karena posisi yang kepala semakin maju, bahu membulat, dan punggung ikut membungkuk, posisi ini belakangan dikenal dengan istilah shrimp posture. Nah, kalau dilakukan terlalu lama dan berulang, pendengar, posisi tersebut bisa membuat leher, bahu, dan punggung bekerja lebih berat hingga akhirnya kerasa pegal, kaku, bahkan nyeri. Nah, untuk menguranginya, pendengar, coba atur lagi layar agar lebih nyaman dilihat dan juga jaga posisi kepala dan leher tetap netral. Dan jangan lupa, pendengar, beri jeda untuk berdiri atau melakukan peregangan. Jadi kalau udah cukup lama duduk di depan layar, boleh cek lagi posisi tubuhnya dan luangkan waktu sebentar untuk bergerak. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Esensi buku di RRI Bengkulu.
4: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah, luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, beras fortifikasi atau beras yang ditambahkan vitamin dan zat gizi tertentu kini menjadi perhatian Badan Pangan Nasional. Nah, pengawasan diperkuat untuk memastikan kandungan produk benar-benar sesuai dengan klaim yang tertera pada kemasan. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pendengar, dari hasil pemeriksaan laboratorium sementara, sekitar 90% sampel yang diperiksa terindikasi melanggar. Nah, pemeriksaan hingga kini masih terus dilakukan dan Bappanas juga menemukan sejumlah beras fortifikasi dijual dengan harga yang cukup tinggi, sekitar Rp42.000 hingga Rp56.000 per kilogram. Karena itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak membayar lebih mahal untuk manfaat gizi yang ternyata tidak sesuai dengan klaim produk. Dan pemerintah juga menegaskan inflasi pangan tetap didukung, namun setiap klaim kandungan gizi pada produk harus dapat dibuktikan melalui pengujian dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak pada manusia dan lingkungan, tetapi juga bisa mengancam kehidupan satwa liar. Nah, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seekor orang utan jantan dewasa bernama Sempurna ditemukan warga dalam kondisi sangat lemah dan kesulitan bernafas. Nah, orang utan tersebut, pendengar, kemudian dievakuasi BKSDA Kalimantan Barat bersama tim penyelamat satwa untuk mendapatkan penanganan medis. Namun kondisinya terus menurun hingga akhirnya mati. Nah, hasil nekropsi menemukan adanya gangguan pada paru-paru, jantung, dan ginjal. Dan BKSDA Kalimantan Barat juga menyebut gangguan tersebut diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Meski faktor yang berkontribusi terhadap kematiannya juga masih ditelusuri. Dan masyarakat juga dihimbau segera melapor kepada petugas apabila menemukan satwa liar yang sakit, terluka, ataupun terdampak karhutla dan tidak mencoba menanganinya sendiri. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026. Sari Berita, rehabilitasi RTLH jadi fokus sinergi pemerintah Provinsi Bengkulu dan TNI. Turnamen tenis meja RRI Fest 2026 segera dimulai, peserta tembus 400 orang lebih. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naurasal Sabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, Pangdam 21 Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan komitmen TNI dalam mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni, RTLH, bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Bengkulu melalui program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih. Penegasan tersebut disampaikan usai penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bengkulu, Kodam 21 Radin Inten, serta pemerintah Kabupaten Kota Seprovinsi Bengkulu di Aula Merah Putih Kantor Gubernur pada kemarin, Kamis 3 September 2026. Kristomei menekankan bahwa bantuan perbaikan hunian ini merupakan wujud operasi militer selain perang OMSP untuk memastikan warga memiliki tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak, khususnya dalam membantu tugas pemerintah di daerah. Dalam pelaksanaannya, Kodam 21 Radin Inten mengerahkan jajaran Babinsa hingga ke tingkat desa dan kelurahan terdalam untuk mengawal percepatan renovasi RTLH serta pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Menurutnya, keterlibatan langsung personel TNI di lapangan menyasar warga miskin dan kawasan terisolir agar penanganan hunian tidak layak dapat selesai lebih cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi penuh dukungan TNI dan menginstruksikan seluruh bupati serta wali kota untuk segera menyusun perjanjian kerjasama PKS teknis guna merealisasikan pembedahan rumah warga tersebut. Turnamen tenis meja RRI Fest 2026 segera dimulai, peserta tembus 400 orang lebih. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berian.
1: Turnamen tenis meja dalam rangka RRI PES 2026 segera digelar di Auditorium LPP RRI Bengkulu pada 5 hingga 6 September 2026. Ajang yang bekerjasama dengan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI ini mendapatkan antusiasme tinggi dari para atlet dan pecinta tenis meja. Hingga pendaftaran ditutup, jumlah peserta tercatat mencapai lebih dari 400 orang. Penanggung jawab turnamen Respa mengatakan, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga tenis meja semakin besar. Bahkan diakuinya, beberapa peserta yang sudah mendaftar berasal dari luar provinsi, bahkan beberapa di antaranya dari Pulau Jawa. Turnamen ini mempertandingkan sejumlah kategori, yakni tunggal umum, ganda umum, tunggal U50, tunggal pelajar, ganda pelajar, serta ganda divisi yang dikhususkan bagi peserta dari Bengkulu.
2: Mulai dari ada perwakilan dari Jawa Barat, dari Subang, dari Muara Inim, Palembang, Ngirim, dari Jambi, dari Lubuk Linggau. Nah, itu hampir dan yang pasti di seluruh PTM atau perwakilan tenis meja klub maupun klub yang ada di Provinsi Bengkulu ini ngirim, mulai dari Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara.
1: Selain menjadi bagian dari rangkaian RRI PES, Respa berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit potensial. Ia menilai semakin banyak peserta yang terlibat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pembinaan tenis meja di Bengkulu. Kompetisi ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman bertanding bagi atlet, khususnya peserta usia pelajar. Turnamen tenis meja RRI PES 2026 akan berlangsung selama 2 hari, 5 dan 6 September, di Auditorium LPP RRI Bengkulu. Pelaksanaan turnamen ini menjadi salah satu rangkaian utama RRI PES 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Radio. Selain tenis meja, RRI PES juga menghadirkan berbagai kegiatan lainnya, seperti donor darah, cek kesehatan gratis, lomba mewarnai, senam bersama, penanaman pohon, serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai memperkuat strategi pengelolaan aparatur melalui rapat koordinasi teknis manajemen talenta ASN. Data profil kepegawaian menunjukkan jumlah ASN di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 7.886 orang yang terdiri dari 3.303 PNS, 2.286 P3K penuh waktu, dan 2.297 P3 paruh waktu. Komposisi tersebut menjadi modal penting sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai kompetensi serta potensi yang dimiliki. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, menekankan pentingnya pengelolaan talenta sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Penerapan manajemen talenta diarahkan untuk menjawab sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan pemetaan kompetensi ASN hingga kebutuhan membangun birokrasi modern. Sistem ini juga diharapkan mendukung visi pembangunan Bengkulu Utara melalui reformasi pengelolaan ASN yang lebih terukur dan berbasis kinerja serta potensi. Pemerintah Kabupaten Kaur raih penghargaan BKN tentang instansi pertama di Bengkulu terapkan manajemen talenta ASN. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilan menjadi instansi pertama di wilayah Provinsi Bengkulu yang memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta. Penerapan manajemen talenta ASN merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN mendapatkan kesempatan pengembangan karir berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kegiatan pembinaan manajemen ASN yang berlangsung di Jambi. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kaur dalam membangun sistem pengelolaan ASN yang lebih terarah dan profesional. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa penerapan manajemen talenta ASN menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan talenta dan karir ASN di lingkungan Pemkab Kaur. Pengembangan tersebut dilakukan melalui mobilitas talenta yang diharapkan mampu memperkuat sistem manajemen ASN sekaligus meningkatkan efektivitas penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
4: Kaur memang menunjukkan bahwa keseriusan di bidang apapun. Terus ini dari BKN, alhamdulillah manajemen talenta ini adalah salah satu mewakili Provinsi Bengkulu yang sudah disahkan dan sudah berjalan dalam Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan nanti program ini bisa menunjang dan meningkatkan ya kualitas para ASN di Kaur dan tujuannya adalah untuk membangun Kaur lebih baik dan lebih maju.
3: Lebih lanjut, Bupati Kaur mengungkapkan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN dapat dikembangkan berdasarkan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat menempatkan dan mengembangkan ASN secara lebih tepat dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki masing-masing pegawai. Dengan penerapan manajemen talenta, pengembangan karir ASN diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada masa kerja maupun aspek administratif. Sistem tersebut diarahkan untuk menciptakan pola pengembangan karir yang lebih objektif, terukur, transparan, profesional, berbasis pada prestasi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Hamdani meninjau langsung pelaksanaan hari kedua Kemah Pramuka Madrasah Daerah KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026. Di bumi perkemahan UINFAS Bengkulu pada Jumat 4 September 2026. Dalam pemantauannya, Hamdani menegaskan bahwa ajang yang berlangsung sejak Kamis kemarin hingga 6 September 2026 mendatang itu bukan sekedar forum berkumpul, melainkan ruang belajar bersama untuk memperkuat kedisiplinan dan kemandirian para peserta. Memasuki hari kedua pelaksanaannya, seluruh kontingen tampak antusias menjalani agenda kegiatan yang disiapkan panitia hingga 2 hari ke depan. Hamdani berharap seluruh peserta terus menjaga stamina dan semangat agar dapat menyerap setiap manfaat pengembangan diri dari kegiatan ini secara optimal. Selama akhir pekan ini, bumi perkemahan UINFAS Bengkulu dipastikan menjadi pusat perjumpaan ribuan kader pramuka madrasah dalam mengasah kemampuan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar wilayah. Untuk diketahui, sebanyak 1.500 peserta dari 75 pangkalan madrasah seprovinsi Bengkulu kini telah memenuhi area perkemahan dan aktif mengikuti serangkaian agenda kegiatan. Kontingen KPMD tahun ini terdiri dari 47 pangkalan tingkat penggalang madrasah sanawiyah MTS dan 28 pangkalan tingkat penegak madrasah aliyah MA yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota. Program Studi S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Bengkulu menggelar kuliah umum bertema menggali fakta lewat jurnalisme investigasi dengan menghadirkan Pesi Esther Julikawati, jurnalis Tempo, sebagai narasumber pada Kamis 3 September 2026. kegiatan yang berlangsung di ruang bioskop gedung kuliah bersama GKB 2 Universitas Bengkulu tersebut diikuti sekitar 60 peserta. Ketua Program Studi S1 Jurnalistik Yuliati M. Ikom mengatakan kegiatan ini menjadi upaya memperkaya wawasan mahasiswa melalui pembelajaran langsung bersama praktisi media, khususnya terkait proses dan tantangan liputan investigasi. Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah sekaligus moderator, Taufik Hashim M. Kom, menilai kehadiran praktisi memberikan kesempatan bagi mahasiswa memahami penerapan pengetahuan jurnalistik dalam praktik di lapangan. Dalam pemaparannya, Pesi Esther Julikawati menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi membutuhkan data yang kuat, verifikasi berlapis, serta kepatuhan terhadap etika jurnalistik agar proses pengungkapan fakta tidak merugikan pihak lain. Kuliah umum berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab, dengan peserta membahas teknik menggali informasi serta penerapan etika dalam liputan investigasi. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Turnamen Mobile Legends dalam rangka RRI Fest 2026 berakhir kemarin. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Turnamen Mobile Legends dalam rangka RRI Fest 2026 berakhir sore kemarin. Selain menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi komunitas game di Bengkulu untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitas. Koordinator Turnamen Mobile Legends RRI Fest 2026 Dimas Apriansah mengatakan, pelaksanaan turnamen tahun ini berjalan dengan lancar berkat dukungan seluruh peserta yang ikut berpartisipasi. Dimas menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti turnamen dan turut memeriahkan rangkaian kegiatan sejak awal hingga akhir. Menurutnya, partisipasi peserta menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan turnamen tersebut.
6: Ya, alhamdulillah, pelaksanaan turnamen MLBB RRI Fest tahun ini berjalan dengan sukses dan lancar. Tentunya ini semua tidak terlepas dari dukungan dan antusiasme dari seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah meramaikan dan mengikuti turnamen ini dari awal sampai akhir. Walaupun selama pelaksanaan masih ada beberapa kekurangan, kami menjadikan itu sebagai evaluasi untuk kegiatan yang selanjutnya dan yang akan datang.
5: Meski berjalan dengan lancar, namun Dimas mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan selama pelaksanaan turnamen. Kekurangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi panitia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan event serupa pada masa mendatang. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sementara itu, hasil turnamen Mobile Legends RRI Fest 2026, tim JG berhasil meraih juara pertama. JG mendapatkan uang pembinaan senilai Rp1.000.000. Juara kedua diraih tim Mikir Nama yang mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp750.000. Juara ketiga ditempati NXL tim dengan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Sedangkan posisi juara keempat diraih Mansik yang memperoleh uang pembinaan sebesar Rp250.000. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan menggelar kegiatan pajak bertutur 2026 pada Kamis kemarin 3 September 2026. Acara edukasi perpajakan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kaur dengan melibatkan para siswa dan tenaga pendidik. Kepala KP2KP Bintuhan Tri Setyo Nugroho menjelaskan bahwa kegiatan pajak bertutur ini diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa agenda tahunan ini merupakan langkah nyata dalam mengusung program inklusi kesadaran pajak yang diintegrasikan langsung ke dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, Tri menekankan pentingnya menanamkan pemahaman fungsi pajak kepada generasi muda sejak awal. Dirinya berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini agar para siswa kelak siap menjadi generasi yang taat dan terus berkontribusi bagi kemajuan negeri. Pendengar, taklukan rasa minder, pelatihan MC profesional LKP RRP bangun keberanian peserta. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
7: Kemampuan akademik saja dinilai belum cukup untuk menghadapi persaingan di dunia kerja. kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta cara membawa diri menjadi bekal penting yang perlu dimiliki oleh calon profesional. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Mastering the Strike, Professional Grooming and Public Speaking for Business yang digelar di atrium lantai dasar Mega Mall. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, karyawan, hingga masyarakat umum yang ingin meningkatkan kualitas diri sebelum memasuki ataupun mengembangkan karir di dunia profesional. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali materi mengenai teknik berbicara di depan umum, membangun personal branding, hingga pentingnya penampilan profesional saat berinteraksi di lingkungan kerja. Miatu Rohma, selaku penyiar dan public speaker, mengatakan banyak orang sebenarnya memiliki kemampuan yang baik, namun belum berani menampilkan potensinya karena kurang percaya diri. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat membuka lebih banyak peluang karir.
8: Sering orang gagal untuk berbicara itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak berani untuk menyampaikan ide dan juga menunjukkan potensinya. Nah, public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih oleh siapa saja dan di mana saja.
7: Dunia kerja saat ini membutuhkan individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dengan tim, dan membangun hubungan profesional. Karena itu, latihan berbicara di depan publik perlu dilakukan sejak masih duduk di bangku kuliah maupun saat mulai memasuki dunia kerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan soft skill bagi generasi muda dan juga para profesional. Dengan mental yang lebih siap, serta kemampuan komunikasi yang terus diasah, serta diharapkan mampu bersaing dan juga beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan mengingatkan seluruh lingkungan perkantoran dan badan usaha agar sediakan APAR, alat pemadam api ringan sebagai perlengkapan keselamatan dasar. Keberadaan APAR dinilai sangat penting karena alat tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal ketika muncul titik api. Dengan tindakan cepat, api yang masih kecil berpeluang dipadamkan sebelum menjalar ke ruangan lain atau menghanguskan bangunan dan berbagai aset di dalamnya. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan penyediaan APAR bukan sekedar himbauan biasa, namun kewajiban tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Bengkulu Selatan serta ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Efredi menilai langkah pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Penanganan kebakaran tidak seharusnya hanya mengandalkan kecepatan petugas pemadam setelah kejadian berlangsung. Upaya meminimalkan resiko harus dimulai dari masing-masing gedung maupun tempat usaha. Dengan kesiapsiagaan tersebut, potensi kerugian akibat kebakaran dapat ditekan.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Andai dapat ku putar waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, buat penggemar Harry Potter, ada kabar terbaru dari dunia Hogwarts di mana HBO ini resmi merilis trailer lengkap serial Harry Potter and the Philosopher's Stone setelah sebelumnya memperkenalkan teaser pada Maret lalu. Nah, trailer ini memperlihatkan lebih banyak perjalanan Harry bersama Ron dan Hermione di tahun pertama mereka di Hogwarts. Nah, sejumlah momen yang sudah familiar juga muncul, mulai dari jubah gaib, pertandingan Quidditch, hingga pertemuan Harry dengan Profesor Severus Snape. Nah, serial ini dibintangi Dominic M. Laughlin sebagai Harry, Alastair Stout sebagai Ron, dan Arabella Stanton sebagai Hermione. Sementara John Lithgow juga akan memerankan Albus Dumbledore dan Nick Frost sebagai Hagrid. Nah, versi serial ini pendengar dijadwalkan tayang perdana pada musim Natal 2026, dan nantinya kisah dari buku-buku Harry Potter berikutnya juga akan diadaptasi dalam musim selanjutnya.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal Harry Potter, jadi dari dunia perfilman Indonesia, film debut PAL 8 Picture, Laut Bercerita, terpilih dalam kompetisi utama Busa International Film Festival. Nah, film arahan Yosep Anggi Noen ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. Nah, penghargaan ini dijadwalkan berlangsung pada 6-15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Nah, ajang tersebut juga sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia bagi Laut Bercerita, pendengar. Setelah tayang di Busan, film tersebut juga dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Nah, kehadiran di Festival Internasional Busan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional. Nah, menurut Gita Farah, dalam keterangan resminya, Laut Bercerita ini membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Nah, ia juga berharap pemutaran di Busan juga dapat membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia. Sementara itu, Yosep Anggi Noen menyebut BIFF ini sebagai festival penting bagi perfilman Asia dan dunia. Dan ia juga merasa istimewa dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia film. Dan ia juga menilai, pendengar, perkembangan film Indonesia ini semakin mendapat perhatian di tingkat internasional. Dan menurutnya, film-film Indonesia juga sekarang mampu bersanding dengan karya dari berbagai penyelenggara. Dan perubahan aturan Academy Award ke-99 juga turut membuka peluang baru bagi pemenang Best Film BIFF, dan pemenang juga dapat diajukan untuk dipertimbangkan dalam kategori Best International Feature Film, terpisah dari proses perwakilan resmi negara. Dan film ini juga dibintangi sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim. Selain itu juga, Laut Bercerita ini juga diadaptasi dari novel terlaris karya Leila S. Chudori dengan judul yang sama. Dan Yosep Anggi juga menyutradarai film ini sekaligus menulis skenarionya bersama Leila Chudori, pendengar. Dan informasi ini juga dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan sekarang lagi program relaksasi, request lagu dan inspirasi.

Dan kali ini ada Mas Teo dari Magelang yang mau request lagu Kita Kesana dari Hindia. Sekalian Mas Teo juga mau kirim salam untuk temannya Maura yang hari ini sedang berulang tahun. Nah, buat Maura juga selamat ulang tahun. Semoga di usia yang baru ini tetap sehat selalu, bahagia, dan tentunya makin banyak hal baik yang datang. Dan selain ini juga akan aku putarkan request lagu dari Mas Teo, Kita Kesana dari Hindia.

0: 01 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

Pendengar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana pertanian untuk mengantisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Nah, langkah ini dilakukan setelah beberapa kabupaten mengajukan peminjaman pompa air untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, mengatakan pendengar, dampak kekurangan air di wilayah Bengkulu sejauh ini belum terlalu parah. Meski demikian, pemerintah daerah juga tetap melakukan antisipasi untuk mencegah kondisi tersebut mengganggu aktivitas dan produksi pertanian. Nah, Sri Herlin juga menjelaskan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung sektor pertanian meliputi pompa air, kombain, dan eksavator. Dan seluruh fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Untuk pompa air, pendengar, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu memiliki sekitar 35 unit yang tersedia untuk mendukung penanganan kekurangan air. Selain itu, 5 kabupaten telah mengajukan dan juga memanfaatkan peminjaman pompa air untuk membantu pengairan lahan pertanian. Kabupaten Seluma mendapatkan 7 unit pompa air, Bengkulu Selatan 6 unit, Kota Bengkulu 3 unit, Bengkulu Utara 4 unit, dan Kepahyang 2 unit. Nah, dukungan tersebut juga diberikan untuk membantu daerah yang memiliki areal pertanian dengan kebutuhan air yang cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus mendorong optimalisasi sarana dan prasarana pertanian untuk menghadapi kondisi kekurangan air. Dan upaya tersebut pendengar diharapkan juga mampu menjaga produktivitas lahan persawahan dan hortikultura sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Bengkulu. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat. Nah, upaya tersebut dilakukan mengingat capaian aktivasi IKD di Kota Bengkulu hingga saat ini masih berada di kisaran 10,5%. Nah, angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengatakan pendengar, rendahnya capaian aktivasi IKD bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu belum masifnya lembaga pengguna yang menjadikan IKD ini sebagai persyaratan dalam pelayanan administrasi. Nah, menurutnya penggunaan IKD di tengah masyarakat akan lebih cepat meningkat apabila semakin banyak lembaga pelayanan yang mulai mengintegrasikan IKD dalam proses administrasi. Nah, Widodo juga berharap dengar ke depan penggunaan IKD ini juga dapat menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai layanan administrasi. Jadi dengan demikian masyarakat juga semakin terbiasa menggunakan identitas digital dalam mengakses pelayanan. Dukcapil Kota Bengkulu juga menilai penerapan IKD menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Selain untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital, IKD ini juga diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Karena itu pendengar, Dukcapil juga terus mendorong masyarakat yang telah memenuhi ketentuan untuk melakukan aktivasi IKD. Dan sosialisasi dan pelayanan aktivasi juga akan terus ditingkatkan agar cakupan pengguna IKD di Kota Bengkulu juga semakin luas. Informasi ini pendengar menjadi informasi terakhir Nafla juga di Bengkulu siang ini. Dan setelah ini juga akan ada rekan Haryansyah yang menyapa Anda di Bengkulu sore ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

hari Jumat 4 September 2026 Anda bersama saya Haryansyah menemani untuk Bengkulu sore ini. Dan nanti pukul 16 kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti menemani Anda. Tetap bersama kami.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id ini mengenai hotspot atau titik panas yang ada di Sumatera. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau mendeteksi ada lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah ini tercatat berdasarkan pembaruan pada hari Jumat ini pada pukul 7 pagi tadi. Dan dari prakirawan BMKG Pekanbaru, Putri Santi Sregar mengatakan ribuan titik panas ini tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Dan wilayah lain yang juga tak kalah tinggi angka hotspotnya adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, Jambi 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, di Bengkulu sendiri ada 39 titik, kemudian Riau 29 titik, Sumatera Barat 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik. Di catatan BMKG ini untuk Provinsi Riau, titik panasnya tersebar di sejumlah kabupaten kota. Dengan Kabupaten Indragiri Hilir yang terbanyak hotspotnya yaitu 79 titik. Dan untuk kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian dari masyarakat, khususnya juga kelompok rentan, kalau sering beraktivitas di luar rumah juga perlu masker untuk jaga-jaga, dan juga untuk kita tidak membakar lahan, juga tidak membakar sampah. Ini juga perlu jadi perhatian, jangan membuang puntung rokok juga sembarangan, dan ini bisa jadi pemicu nanti untuk jadinya kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Dan tentunya juga kalau saat ini juga upaya pemadaman untuk yang telah menjadi aktivitas kebakaran hutan dan lahan, ini juga di sejumlah lokasi masih dilakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para ti. Kanal informasi dan inspirasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini, pendengar. Musik informasi masih terus kami hadirkan hingga menemani Anda di pukul 20 nanti. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui 92,5 FM, RRI Digital, dan juga aplikasi rri.co.id.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim bantuan penyaluran subsidi untuk petani yang memenuhi syarat. Dan salah satu akun Facebook juga membagikan poster serta narasi bantuan pupuk subsidi yang bernama Info Pupuk Subsidi 2026. Dan narasi serta poster itu sudah dibagikan sejak 14 Juli 2026. Dan setelah dilakukan penelusuran di akun Facebook yang mengunggah bantuan tersebut, hasilnya akun yang bernama Info Pupuk Subsidi 2026 memiliki 1 pengikut, 0 mengikuti, dan juga 2 unggahan. Dan dari penelusuran juga, saat diklik tautan narasi yang muncul justru menyatakan laman itu tidak tersedia. Profil laman Facebook tersebut juga tidak menunjukkan keterikatan dengan kementerian atau lembaga terkait bantuan pupuk subsidi, misalnya Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Pertanian, maupun juga Perumbulok. Dan terkini juga pemerintah merevisi aturan terkait bantuan pupuk subsidi melalui penerbitan keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari titik serah ke petani. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat. Dan upaya ini dilakukan mengingat capaian aktivasi IKD di Kota Bengkulu masih di kisaran 10,5%. Jadi angka ini masih jauh sekali ya dari target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengatakan rendahnya capaian aktivasi IKD ini bukan semata-mata kurangnya minat masyarakat, tapi salah satu faktornya adalah belum masif lembaga pengguna yang menjadikan IKD ini sebagai persyaratan dalam pelayanan administrasi. Dan penggunaan IKD di tengah masyarakat juga akan lebih cepat meningkat apabila semakin banyak lembaga pelayanan yang mulai mengintegrasikan IKD ini dalam proses administrasi. Dan diharapkan nanti untuk kedepannya penggunaan IKD ini dapat menjadi salah satu persyaratan untuk berbagai layanan administrasi. Dan masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan identitas digital dalam mengakses pelayanan. Jadi ini di-download dulu aplikasinya IKD ya. Identitas kependudukan digital nanti memang nanti minta apa ya? Setelah kita pengisian tuh minta barcode nanti. Memang bisa ke Dukcapil dan nanti untuk menyelesaikan prosesnya itu. Dan kalau sudah punya kita akun ini dan sudah terinstall gitu, sudah selesai semua untuk aktivasi IKD-nya ini, kita nanti KTP atau identitas kependudukan

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun

1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi berita kehilangan berasal dari LC di Sosokan Taba, Muara ke Mumun, Kepahyang, yang berisikan berita kehilangan surat penting berupa satu buah BPKB mobil Suzuki Ignis TM2FL nomor polisi BD1075 EP tahun 2018 warna putih metalik atas nama Robi Saputra. Diperkirakan hilang tercecer di tempat tinggal pelapor di Kota Bengkulu di Jalan Danau 4 Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu pada hari Selasa lalu 7 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi yang menemukan, harap dapat mengembalikan kepada saudari LC dari Sosokan Taba, Muara ke Mumum, Kepahyang. Demikian informasi berita kehilangan kami sampaikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Dengar kita ke kabar nasional dari portal berita rri.co.id. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengapresiasi peluncuran Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement. Inisiatif ini diluncurkan Kamar Dagang dan Industri Kadin di Jakarta International Convention Center hari ini. Dan ia menilai Nusantara Rising ini punya arti strategis bagi perkembangan budaya juga ekonomi kreatif Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, talenta, cerita, juga kreativitas yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun seluruh potensi perlu diorkestrasi melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan agar kekayaan budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa tapi juga jadi kekuatan ekonomi global. Dan industri kebudayaan juga ekonomi kreatif saat ini jadi sumber daya baru Indonesia yang menurut Menteri Tengku Rifki dapat menjadi kekuatan baru setelah Indonesia selama ini mengandalkan sumber daya seperti nikel, batubara, dan emas. Ditegaskan pemerintah tidak dapat mengelola potensi ekonomi kreatif dan budaya sendiri, tapi harus bekerja sama dengan banyak pihak. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id. Dan nanti kami juga akan hadirkan lagu-lagu islami untuk kita menantikan waktu azan maghrib pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Lepas maghrib, kebersamaan kita masih lanjut ya. Nanti pukul 19 kami akan hadirkan update informasi dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke, mas-mas. Saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila. Banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan, sayang. Kasian, masih banyak orang yang nggak bisa makan.

Pendengar, ini ada catatan mengenai kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu yang masih menjadi PR kita bersama sebenarnya ya. Fasilitas berupa gazebo gratis dan juga tong sampah yang telah disediakan pemerintah justru belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Dari pantauan reporter kami di kawasan Pantai Panjang menunjukkan sejumlah sampah masih berserakan di sekitar gazebo dan sampah itu didominasi oleh kemasan styrofoam, juga botol plastik, hingga kantong plastik dan juga sampah-sampah tersebut beradanya tidak jauh dari tempat pembuangan sampah yang tersedia padahal. Dan kondisi ini juga tentunya menjadi perhatian dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, yang mengingatkan untuk pengunjung dan juga pedagang, sama-sama yuk memanfaatkan fasilitas wisata, tapi juga ikut sama-sama jaga kebersihan lingkungannya. Dan kebersihan kawasan wisata ini tak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi juga peran masyarakat juga dibutuhkan agar kawasan wisata, khususnya Pantai Panjang ini, menjadi kawasan wisata yang nyaman dan menarik untuk dikunjungi. Selengkapnya mengenai kebersihan di Pantai Panjang ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri, dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar 157,76 triliun rupiah. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar 9,28 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya lagi sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
17: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
18: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
17: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
19: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
20: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
19: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
19: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, tidak beranjak baik. Nah, jangan itu salah petani.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: Position to my players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.

0: capek. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini yang tentu sudah kami hadirkan dari pukul 15 tadi sore, dan nanti untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini kami akan awali dengan mini drama di pukul 20 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Haryansa di Bengkulu sore ini, dan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, rekan saya Hari Andika akan siap-siap menemani Anda di Bengkulu malam ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Bulan Agustus selalu terasa istimewa. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Di sebuah kantor pos yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, Pak Darman sedang memilah-milah surat-surat yang akan dikirim pagi itu.
3: Bengkulu Kota, Curup, mana? Wah, sekarang surat makin dikit aja. Orang lebih sering kirim pesan lewat telepon.
4: Pagi, Pak Darman. Ini ada satu amplop dari kotak surat depan kantor. Tapi aneh, nggak ada alamat penerimanya.
3: Untuk Indonesia.
4: Saya kira surat iseng. Mau saya buang tadi, Pak.
3: Jangan buru-buru. Coba kita lihat isinya.
5: Halo Indonesia, namaku Nara, umurku 10 tahun. Guruku bilang bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Aku cuma punya 3 harapan. Semoga ayahku cepat sembuh supaya bisa bekerja lagi. Semoga atap sekolahku tidak bocor saat hujan. Dan semoga nanti aku bisa menjadi guru di kampungku. Aku tidak tahu surat ini harus dikirim ke siapa. Jadi, aku kirim saja untuk Indonesia.
4: Pak, jadi surat ini mau diapakan?
3: Besok ikut saya.
4: Kemana?
3: Mengantarkan surat.
4: Tapi kan nggak ada alamatnya, Pak.
3: Belum ada. Bukan berarti tidak bisa sampai.
2: Keesokan paginya, Pak Darman benar-benar membawa surat itu keluar kantor. Bukan menuju sebuah rumah, melainkan memulai perjalanan mencari siapa sebenarnya Indonesia yang dimaksud oleh Nara.

Pagi itu, Pak Darman mengajak Rani keluar dari kantor pos. Di tangannya masih tergenggam surat kecil bertuliskan untuk Indonesia. Rani masih belum mengerti kemana mereka akan pergi.

0: Pak, kok kita ke puskesmas?
1: Coba diingat isi surat Nara. Harapan pertamanya apa?
0: Ayahnya semoga cepat sembuh.
2: Selamat pagi, Pak Darman. Ada yang bisa kami bantu?
1: Tidak, Mas. Saya hanya ingin mengingatkan teman saya ini bahwa setiap hari ada orang-orang yang membantu mewujudkan harapan seperti dalam surat ini.
2: Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Semoga setiap pasien yang datang bisa pulang dengan harapan baru.
0: Sekarang kita ke sekolah.
1: Iya, harapan kedua Nara agar atap sekolahnya tidak bocor lagi. Sekolah yang nyaman membuat anak-anak bisa belajar dengan tenang.
3: Kami terus berusaha untuk memperbaiki fasilitas di sekolah ini karena setiap anak berhak untuk belajar aman dan nyaman.
0: Ternyata harapan sederhana ya, Pak.
1: Betul. Tapi kalau tidak ada yang peduli, harapan itu hanya akan tinggal tulisan tangan di atas kertas.
0: Lalu, kenapa ke perpustakaan?
1: Ingat harapan terakhir Nara, ingin jadi guru. Semua mimpi besar selalu dimulai dari belajar.
4: Buku boleh dipinjam siapa saja. Semoga dari halaman-halaman kecil ini lahir cita-cita besar untuk Indonesia.
0: Pak, sekarang saya mulai paham.
1: Paham apa?
0: Surat itu memang tidak punya alamat. Tapi setiap tempat yang kita datangi seperti sedang menjawab isi surat Nara.
1: Nah, sekarang kamu mulai menemukan alamatnya kan?
0: Jadi, Indonesia itu bukan satu orang.
1: Bukan. Indonesia adalah semua orang yang mau peduli dan melakukan kebaikan sekecil apapun.
5: Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada satu tempat yang ingin didatangi Pak Darman. Tempat di mana surat itu akan menemukan rumahnya. Bukan di sebuah kotak surat, tetapi di hati banyak orang.

Sore itu Pak Darman dan Rani kembali ke kantor pos. Surat kecil bertuliskan untuk Indonesia masih berada di tangan Pak Darman. Bedanya, kini mereka telah memahami arti dari surat itu.

0: Jadi surat ini benar-benar tidak dikirim?
1: Dikirim, hanya saja bukan dengan perangko.
0: Maksudnya?
1: Ada surat yang cukup sampai ke satu alamat, tapi ada juga surat yang harus sampai ke banyak hati.
0: Bapak mau menempel surat itu?
1: Iya, biar siapapun yang datang ke kantor pos ini bisa membacanya. Siapa tahu ada yang tergerak melakukan satu kebaikan. Kadang Indonesia menjadi lebih baik bukan karena satu tindakan besar, tapi karena banyak orang mau peduli pada hal-hal kecil.
0: Sekarang saya mengerti kenapa Bapak tidak pernah membuang surat itu.
1: Karena harapan tidak boleh ikut dibuang.
2: Sejak hari itu, surat kecil bertuliskan untuk Indonesia tetap berada di sudut kantor pos. Banyak orang berhenti sejenak untuk membacanya. Ada yang tersenyum, ada yang terdiam, ada pula yang kemudian memilih melakukan sesuatu bagi sesamanya. Mungkin mereka tidak mengenal Nara, tetapi mereka percaya setiap harapan layak mendapat kesempatan untuk didengar. Mari isi kemerdekaan dengan kepedulian, karena Indonesia yang lebih baik dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bungkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Hari Andika yang menemani ruang dengar Anda. Dan pastinya telah kami siapkan berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak. Seperti nanti Ruang Rindu akan hadir ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung di dalam telepon atau di line WhatsApp kami. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada Power Metal spesial untuk Anda, Pesta Dansa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,5 FM persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut pendengar tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Pekanbaru, Putri Santi Siregar, mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik, pendengar. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, Pelalawan 27 titik, Sia 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik. Sementara itu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi 1 titik panas. Lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah, termasuk Kota Pekanbaru, pendengar. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis 3 September malam terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu, kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya kelompok rentan, ya pendengar, seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau menyampaikan saat ini titik karhutla masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi tersebut masih terus dilakukan, pendengar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787

0: 03 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1 FM.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application, RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

0: Education RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa air putih adalah minuman terbaik untuk menghidrasi tubuh, maka kita salah besar, pendengar. Salah besar ya. Jadi apa? Menurut sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, air putih bukan minuman terbaik untuk hidrasi atau setidaknya dalam hal keseimbangan cairan tubuh dalam jangka panjang. Tapi studi ini mengungkap susu, baik itu susu skim dan susu murni, bisa lebih menghidrasi daripada air putih, bahkan ketika memperhitungkan kandungan air yang melekat pada minuman tersebut. Sebab hidrasi tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan cairan ya, tetapi juga retensi, yang berarti manfaat minuman tidak cepat hilang karena buang air kecil, pendengar. Susu juga mengandung banyak nutrisi seperti lemak, laktosa, dan natrium yang berkontribusi pada kemampuannya untuk bertahan lebih lama di dalam tubuh, sehingga memberikan lebih banyak hidrasi, pendengar. Menurut Cleveland Clinic, natrium khususnya adalah elektrolit tubuh yang paling umum untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, para penulis studi dari Fakultas Kedokteran Universitas St. Andrews di Skotlandia melakukan pengujian untuk mengembangkan indeks hidrasi minuman. Hampir 90 orang berpartisipasi dalam penelitian ini, pendengar, dan efek menghidrasi dari susu bukanlah satu-satunya kejutan yang dicatat dalam hal penelitian. Namun, jus jeruk ternyata juga terbukti dapat menghidrasi tubuh dengan lebih baik dibandingkan air putih. Nah, penting gak sih menghidrasi tubuh? Pentingnya menghidrasi tubuh dengan tepat. Itu yang benar ya. Hidrasi yang tepat itu sangat penting untuk banyak fungsi tubuh, pendengar. Harvard T.H. Chan School of Public Health mengungkap tubuh akan merasa lebih baik dan berpikir lebih baik ketika tubuh terhidrasi dengan baik. Selain itu, hidrasi juga memainkan peran penting dalam menjaga suhu tubuh dan menyediakan nutrisi bagi sel-sel tubuh. Karena air putih secara tradisional merupakan minuman yang direkomendasikan untuk hidrasi, ada jumlah minuman minimum harian air putih yang perlu dikonsumsi agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk pria, jumlahnya adalah 3,7 liter per hari dan untuk wanita 2,7 liter per hari. Kendati demikian, pendengar, air putih bukan satu-satunya minuman yang kita minum, dan pilihan lain juga dapat berguna untuk membantu kita tetap terhidrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh Mayo Clinic juga, salah satu alasan mengapa susu dan jus jeruk sangat menghidrasi adalah karena sebagian besar terdiri dari air. Baik susu dan jus jeruk pada kenyataannya memiliki kandungan air hampir 90%. Namun, tidak semua minuman cukup menghidrasi, pendengar, meskipun memiliki kandungan air yang tinggi. Minuman bersoda misalnya. Nah, mungkin terlihat menghidrasi ya, tetapi itu bisa menyebabkan hilangnya air dari waktu ke waktu karena air dibutuhkan untuk membantu tubuh memproses gula. Sebaliknya, kopi dan teh lebih menghidrasi, terutama jika ditambahkan sedikit susu untuk mengimbangi kualitas diuretik kafein. Diuretik yang mengeluarkan air dari tubuh ya melalui seringnya buang air kecil sebenarnya dapat menyebabkan dehidrasi seperti halnya alkohol, pendengar.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Semua yang kami... Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

92,5 FM persatukan Ali Profesi dan Inspirasi, pukul 22:55 waktu Indonesia Barat. Berdengar agrowisata petik anggur kini mulai menjadi alternatif destinasi wisata di sejumlah wilayah Indonesia ya. Pengunjung bisa menikmati buah sekaligus mengenal proses budidaya tanaman secara langsung. Berdengar, staf marketing Pesona Bay Sungai Liat, Meli Maitirka, mengatakan wisata petik anggur dibuka ketika buah siap dipanen. Pengelola mengumumkan waktu panen melalui media sosial untuk menarik pengunjung. Pesona Bay memiliki 14 jenis anggur, pendengar, dengan harga petik sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tingginya antusiasme pengunjung bahkan membuat persediaan buah sempat habis ketika wisata tersebut ramai. Penggemar tersebut mencakup penanaman stroberi dan sejumlah tanaman lain seperti pepaya, kelengkeng, jeruk, serta durian. Langkah tersebut diharapkan menambah pilihan pengalaman bagi wisatawan yang berkunjung. Sementara itu, pendengar, owner Bintan Farmland, Curi Jayadi, mengatakan kebunnya menerima pengunjung terutama ketika memasuki masa panen. Pengunjung tidak dikenakan tiket masuk dan dapat memilih buah untuk dicicipi sebelum membeli. Curi mengatakan pengunjung Bintan Farmland tidak hanya datang untuk menikmati buah dan berfoto. Sebagian pengunjung berusia 30 tahun ke atas juga tertarik mempelajari budidaya anggur untuk usaha. Ia mengatakan pengembangan Bintan Farmland diarahkan menjadi kawasan edukasi sekaligus wisata petik buah. Berdengar, area tersebut nantinya juga berpotensi dikembangkan dengan berbagai jenis tanaman buah lainnya. Budidaya anggur di wilayah tropis memiliki sejumlah tantangan ya, terutama terkait kondisi iklim dan kualitas tanah. Meli juga mengatakan tanaman membutuhkan perhatian khusus selama musim kemarau, terutama dalam penyiraman. Ditambahkan Curi, perubahan cuaca dapat memicu hama dan mempengaruhi kesehatan tanaman. Ia mengatakan keseimbangan air juga penting, karena terlalu banyak atau sedikit air dapat mengganggu pertumbuhan anggur. Pendengar. Baik, setelah ini ada jazz music yang hadir ke ruang dengar Anda, tapi kita simak dulu yang satu ini. Single lamanya Chris Patih, judulnya Tak Mungkin Lagi.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: 101

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyuk dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan, mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: untuk malam ini. Bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar pukul 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Malam ke ruangan Anda. Untuk hari ini bersama rekan Miat Rohmah.

Malam ini kami ajak Anda untuk merenung sejenak, khususnya bagi Anda yang sering mengamalkan ayat kursi. Sebenarnya manfaat apa di balik bacaan ayat kursi? Yang pertama, bacalah saat meninggalkan rumah Anda, dan 70.000 malaikat akan melindungi Anda dan seisi rumah. Bacalah saat memasuki rumah Anda, dan kemiskinan tidak akan pernah masuk ke rumah Anda. Bacaan ayat kursi, setelah berwudu dan Anda dapat naik 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacalah sebelum tidur dan satu malaikat akan melindungi Anda sepanjang malam. Selanjutnya, bacaan ayat kursi dibaca setelah sholat fardu dan satu-satunya yang dapat memisahkan Anda dari surga adalah kematian. Pendengar, semoga saja amalan-amalan yang berkaitan dengan ayat kursi bisa Anda baca dan Anda lakukan. Semoga berkenan.

Pendengar di mana-mana yang berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. 4 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1, mengutara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 5 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Allah masih menjaga kita, menyehatkan kita. Allah masih melindungi kita dari segala mara bahaya, mala bencana. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kemarin, di mana kita sudah membahas ada amalan-amalan ringan, amalan yang mudah, amalannya sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Di mana kemarin kita sudah membahas di subuh kemarin tentang amalan ringan itu pahala besar, di antaranya amalan zikir. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua, amalan ringan masuk. Tinggal milih dari pintu surga mana yang kita kehendaki. Caranya adalah menjaga wudhu, sempurnakan wudhu, kemudian berdoa setelah wudhu. Ada amalan yang ketiga, menghadiri sholat Jumat awal waktu bersegera dengan diawali cat bersuci di rumah. Maka yang keempat, subuh ini kita lanjutkan amalan yang ringan pahala yang berat adalah sholat duha pada kita. Sholat duha. Itulah yang termasuk wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Nabi, jangan tinggalkan tiga. Wasiat ini wasiat Nabi. Juga sekaligus wasiat untuk kita, berarti pendengar. Apa kata Nabi? Jangan tinggalkan sholat duha. Jangan tinggalkan sholat witir. Jangan tinggalkan puasa tiga hari setiap bulan. Yang kita sebut Yaumul Bid. Tanggal 13 Qomariyah, 14 Qomariyah, 15 Qomariyah. Maka amalan yang keempat ringan, tapi pahala berat itu dalam hadis setiap ruas, kata Nabi. Setiap ruas tubuh kita, ruas tulang kita, itu wajib disedekahi. Setiap tasbih, sedekah. Tahmid, sedekah. Tahlil, sedekah. Dan takbir itu, kata Nabi, bernilai sedekah. Amar ma'ruf, mengajak berbuat baik, nahi mungkar, mencegah orang berbuat jahat, itu pun bernilai sedekah. Dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan dua rakaat sholat duha. Masya Allah. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Maka dari ini pendengar, kita ketahui bahwa kewajiban kita adalah senantiasa melakukan sedekah dari setiap ruas. Berapa ruas tubuh kita? 360 ruas. Yang itu dikatakan Nabi. Maka bagaimana? Berarti setiap hari harus sedekah 360 kali. Tapi cukup sholat duha dua rakaat itu sudah setara dengan sedekah 360 kali. Masya Allah. Itu amalan yang sederhana. Sholat duha, ya hanya dua rakaat. Boleh 4, boleh 6. Syukur-syukur kalau 8. Maka inilah pendengar, sederhana. Bahkan kata Nabi, ketika 4 rakaat kita bisa sholat duha, Allah akan
jaminkan, cukupkan rezeki sampai petang harinya. 4 rakaat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, berzikir di masjid setelah subuh. Ini ringan. Tapi syaratnya sholat subuhnya di masjid. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang sholat subuh berjamaah di masjid, ya pendengar, kemudian dia tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadisnya riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Pendengar, dari hadis ini bisa dapat pahala haji dan umrah. Bisa kita dapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan disebut Nabi sempurna. Bagaimana cara mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa naik haji? Salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dia tidak keluar dari masjid. Dia tetap duduk di tempat salatnya tadi. Sampai terbit matahari. Artinya dia tidak keluar masjid. Sampai terbit matahari. Di dalam masjid tadi dia zikir. Dia baca Quran. Mungkin dia dengar pengajian. Kemudian dia salat 2 rakaat. Maka dia dapat, kata Nabi, pahala haji dan umrah sempurna. Masya Allah, ringan kan? Ringan, pendengar. Berat itu untuk memulai. Mulai aja dulu. Maka nanti akan menjadi ringan. Itu yang kelima. Yang keenam, pendengar. Apalagi amalan yang ringan, pahalanya berat. Itu membaca Al-Quran, pendengar. Amalan ringan itu membaca Quran. Tapi pahalanya berat. Kenapa? Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Barang siapa, kata Nabi, membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan setiap 1 kebaikan akan dilipat menjadikan 10 pahala untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Tabrani, dan disahihkan Al-Albani, Imam Al-Albani. Pendengar, bayangkan ini pahalanya, detil, per huruf. Pahala apa itu? Baca Quran. Pahalanya per huruf, pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 kali 10, 190 pahala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalikanlah mas setiap huruf 10 pahala. Allahu Akbar. Bagaimana ketika kita mampu menghatamkan Al-Quran? Membaca Al-Quran, jaminannya oleh Nabi, 1 huruf, 10 pahala. Kita tidak bisa mungkin menghitung huruf dari bacaan kita. Tapi ada dijaminkan Nabi, dijaminkan 10 pahala dari setiap hurufnya. Ringan, pendengar, pahalanya luar biasa. Kenapa berat? Berat memulainya. Kenapa berat? Karena setan mengganggu kita. Maka bagaimana caranya? Paksakan dalam beramal. Badiru bil amal. Itulah pesan Nabi. Bersegeralah beramal. Jangan tunda-tunda beramal. Kenapa berat? Kadang kita itu menunda amal. Ah besok lah. Ah entarlah. Tar sok. Entar besok. Siapa jamin entar masih sampai? Siapa jamin besok masih bisa? Hari ini mungkin sehat, besok sakit. Hari ini masih hidup, mungkin besok mati. Maka itulah kenapa Nabi perintahkan kita, badiru bil amal, segera beramal. Karena mumpung masih hidup. Karena orang hidup bisa beramal. Orang mati tidak bisa beramal. Tinggal menikmati amal, pendengar. Maka inilah amalan ringan. Tapi pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa memprogramkan diri kita, keluarga kita, membaca Al-Quran walaupun mungkin masih terbata-bata. Walaupun mungkin hanya beberapa ayat saja. Itulah yang diingatkan Nabi. Aktsiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak di rumahmu membaca Al-Quran. Biasakan. Fa innal baita allazi la yuqra fil Quran. Karena rumah tidak dibacakan Quran, maka ada 3 azab dunia yang akan dirasakan. Yukillu khairuhu, Allah sedikitkan kebaikan. Yuktsiru syarruhu, Allah banyakkan keburukan. Wayudiku ala ahlihi, penghuni rumahnya merasa kesempitan. Nauzubillah. Yang ketujuh, pendengar. Amalan-amalan ringan pahala berat itu
ada yang disebut dalam hadis membaca zikir ketika masuk pasar atau mungkin katakanlah tempat keramaian nih pendengar. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian, dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha hidup dan tidak mati, di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka apa jaminan Nabi ketika masuk pasar kita baca doa ini? Maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan. Maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan. Allah hapuskan untuknya 1 juta kesalahan. Allah angkat untuknya 1 juta derajat. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Al-Albani. Masya Allah. Masuk pasar pendengar dapat pahala 1 juta kebaikan, dapat pahala dosa 1 juta diampunkan, dapat derajat 1 juta diangkat. Masya Allah. Masuk pasar baca doa. Pasarkah, mallkah? Kenapa? Karena itu markas setan. Minta kita perlindungan. Bersih mungkin pasarnya, tapi situ markasnya setan. Karena banyak kejahatan dilakukan di pasar, karena memang tempat yang paling dicintai adalah pasar oleh setan. Dan seburuk-buruk tempat, kan kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka itulah kenapa kita minta perlindungan. Maka setiap masuk pasar, sebelum masuk nih ke pasar, bacalah doa dulu. Yang diajarkan Nabi, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari dihafalkan sama-sama ini pendengar. Masuk pasar baca doa. Keuntungannya kan ringan nih, hanya sekali kita baca, tapi apa jaminan Nabi diberikan 1 juta kebaikan, diberikan 1 juta kesalahan diampunkan, diberikan derajat 1 juta ditinggikan. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, amalan ke-8 ringan tapi pahala berat. Sholat berjamaah di masjid, pendengar. Ini terutama bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat, sholatnya berjamaah, maka pahalanya seperti pahala seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud, bahkan dinilai hasan oleh Al-Albani. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah amalan salat ini bagi laki-laki terutama ya, salat berjamaah di masjid, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Siapa yang menjamin? Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa beramal, beramal dan beramal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 5 September 2026. Sari Berita. Dinas TPHP Bengkulu siapkan pompa air antisipasi kekurangan air di lahan pertanian. Sebanyak 10 pasangan di Kota Bengkulu akan melangsungkan pernikahan melalui program nikah gratis. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar. Dinas TPHP Bengkulu siapkan pompa air antisipasi kekurangan air di lahan pertanian. Selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menyiapkan sarana dan prasarana pertanian untuk mengantisipasi kekurangan air di sejumlah wilayah. Kondisi kekurangan air akibat dampak cuaca tersebut dinilai belum terlalu parah di Provinsi Bengkulu, meskipun beberapa kabupaten telah mengajukan peminjaman pompa air. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita SPTMP mengatakan, sarana yang tersedia untuk mendukung pertanian meliputi pompa air, kombain, dan ekskavator. Pompa air menjadi salah satu fasilitas yang diprioritaskan untuk membantu lahan pertanian yang mengalami kekurangan air.
2: Untuk Provinsi Bengkulu dampaknya tidak terlalu parah. Memang ada beberapa kabupaten yang sudah mengajukan pinjaman pompa untuk mengantisipasi kekurangan air di wilayah mereka. Saspras yang tersedia itu pompa air, kombain sama ekskavator. Nah, untuk pompa air itu kita ada tersedia sekitar 35 unit dan sudah ada 5 kabupaten yang pinjam alat pompa air tersebut. Itu di Kabupaten Seluma itu ada 7 unit, Bengkulu Selatan 6 unit, Kota Bengkulu 3, Bengkulu Utara 4, dan Kepahyang itu 2 unit. Nah, itu sudah diperuntukkan untuk areal persawahan maupun areal horti yang memang mengalami kekurangan air.
1: Menurut Sri Herlin, saat ini tersedia sekitar 35 unit pompa air yang dapat dipinjamkan untuk mendukung kebutuhan pertanian di daerah. Adapun 5 kabupaten yang telah memanfaatkan dukungan pompa air di antaranya, Kabupaten Seluma sebanyak 7 unit, Bengkulu Selatan 6 unit, Kota Bengkulu 3 unit, Bengkulu Utara 4 unit, dan Kepahyang 2 unit. Pompa air tersebut diperuntukkan bagi areal persawahan maupun lahan hortikultura yang mengalami kekurangan air. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dukungan sarana pertanian tersebut dapat membantu petani menjaga produktivitas tanaman di tengah kondisi ketersediaan air yang terbatas. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 10 pasangan di Kota Bengkulu akan melangsungkan pernikahan melalui program nikah gratis yang digelar pemerintah Kota Bengkulu pada Rabu 16 September 2026. Program yang diinisiasi DP3AP P2KB bekerjasama dengan gabungan organisasi wanita GOW Kota Bengkulu menyediakan berbagai kebutuhan pernikahan secara gratis, mulai dari administrasi KUA, mahar, pakaian pengantin, tata rias, pelaminan, hingga konsumsi. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong pasangan menikah secara resmi dan memiliki kepastian hukum. Prosesi akad nikah akan berlangsung di Pendopo Merah Putih atau Gedung Balai Merah Putih Kota Bengkulu dengan nuansa adat Bengkulu. Dedi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni PL Tobing, maksud kami, dijadwalkan hadir sebagai saksi. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Bengkulu, Rosmi Niarti, berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang terbantu, terutama pasangan yang terkendala biaya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Dengar, UPTD PPA Kabupaten Kaur manfaatkan media sosial untuk sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
3: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur terus berupaya menekan angka kekerasan. Sebagai langkah strategis, UPTD PPA Kaur bakal mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana utama sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Setiawan mengatakan bahwa platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang edukasi pencegahan, tetapi juga difungsikan sebagai media pemberitahuan resmi. Melalui kanal tersebut, masyarakat bisa mendapatkan akses informasi yang lebih transparan mengenai program pencegahan hingga alur penanganan kasus. Ervan menjelaskan, keputusan untuk merambah dunia digital ini didasari oleh tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh masyarakat saat ini. Menurutnya, hampir seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan aktif memanfaatkan platform media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
4: Rencana kami akan memanfaatkan medsos nih bro, untuk macam media pemberitahuan lah cerita. Kalau enggak yang menggunakan media elektronik kan mungkin anggaran kita kan enggak ada di situ.
3: Dirinya mengungkapkan dengan daya jangkau yang luas tersebut, ia meyakini informasi vital terkait perlindungan perempuan dan anak akan tersampaikan secara jauh lebih cepat dan merata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat serta mempercepat respon penanganan jika terjadi indikasi tindak kekerasan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bituan, Yannick Erto melaporkan.
0: Pendengar, Desa Jeranglah Rendah, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan menerima bantuan sebanyak 5.000 ekor benih ikan tawas dari Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi perikanan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan yang tersedia di desa. Kepala Desa Jeranglah Rendah, Junali, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Perikanan atas bantuan benih ikan yang diberikan kepada desanya. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dukungan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Bantuan diterima sebanyak 5.000 ekor benih ikan tawes tersebut langsung dilepas ke Tebas Kuning yang berada di Dusun Parit, Desa Jeranglah Rendah. Pelepasan benih dilakukan sebagai langkah awal dalam mengembangkan potensi perikanan sekaligus menjaga keberadaan populasi ikan di perairan umum. Ia berharap penebaran benih ikan tawes tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pelepasan bibit, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat desa. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat agar sama-sama menjaga Tebat Sekuning setelah dilakukan penebaran benih ikan nantinya. Pendengar, pemuda tak lagi hanya jadi penonton, semangat dan kepedulian jadi kekuatan hadapi bencana. Selengkapnya disampaikan Zilviani.
5: Bencana seringkali meninggalkan rasa takut, cemas, tidak berdaya bagi masyarakat yang mengalaminya, termasuk kalangan pemuda. Namun, di tengah situasi tersebut, muncul pula keberanian dan kepedulian yang mendorong anak muda untuk ikut mengambil peran dalam mitigasi hingga penanganan bencana. Bagi pemuda, keterlibatan dalam kebencanaan bukan sekedar tantangan keberanian turun di lapangan, tetapi juga kesiapan memahami resiko dan mengetahui tingkatan yang tepat ketika keadaan darurat terjadi. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting agar pemuda mampu menjaga diri sekaligus membantu orang lain di lingkungan sekitarnya.
6: PKPP Ahli Muda Basarnas, Jackie Chen, mengatakan, pemuda memiliki potensi strategis dalam membangun budaya sadar bencana karena mempunyai energi, kemampuan, beradaptasi, dan jejaring sosial yang luas. Menurutnya, semangat anak muda perlu diarahkan menjadi kekuatan positif dalam upaya pengurangan resiko bencana.
7: Daerah Provinsi Bengkulu ini daerah rawan bencana, karena apalagi kita langsung berhadapan dengan samudra ya. Jadi sekedar menginformasikan bahwa dengan kondisi geografis dari Bengkulu yang berhadapan dengan samudra Hindia, ini tidak menutup kemungkinan ada potensi bencana lainnya seperti misalkan gempa bumi ataupun ada tsunami ya. Kami menghimbau agar masyarakat tidak panik. Dengan kita melaksanakan kesiapsiagaan dan sering berlatih, insya Allah nanti dalam kondisi ketika bencana, kita akan lebih tenang dan akan mengambil keputusan yang lebih tepat.
6: Mitigasi seharusnya dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Salah satunya dengan mengenali potensi ancaman di lingkungan tempat tinggal. Pemuda dapat mengambil peran melalui edukasi kepada teman sebaya, menjaga lingkungan, mengikuti pelatihan kebencanaan, memahami jalur evakuasi, serta menyebarkan informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Semangat tersebut sejalan dengan pentingnya pembangunan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. BNPB juga menyediakan informasi mengenai siaga bencana sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Hamdani menginstruksikan seluruh pembina dan pendamping untuk menjadi teladan nyata dalam membentuk karakter ribuan peserta Kemah Pramuka Madrasah Daerah KPMD tingkat Provinsi 2026. Ia menekankan bahwa kesuksesan KPMD tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, melainkan dari sejauh mana peran pendamping dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan mendidik. Dikatakannya pendamping harus memahami bahwa kehadirannya sangat berarti bagi peserta. Ada saatnya kita menjadi pembimbing, ada saatnya menjadi pengarah, tetapi yang paling penting adalah menjadi teladan. Hamdani menjelaskan bahwa para bindamping memikul tanggung jawab besar karena mendampingi santri dan pelajar yang datang dari berbagai wilayah dengan latar belakang yang beragam. Pendamping diminta tidak sekedar menjalankan tugas administrasi ataupun memastikan kepatuhan jadwal, tetapi aktif membimbing peserta agar menyerap nilai kedisiplinan, kemandirian, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Pendengar, 3.440 warga Bengkulu Selatan belum melakukan perekaman KTP. Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan himbau warga tidak menunda melakukan perekaman untuk mencegah terjadinya kendala saat mengurus berbagai layanan publik. Selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat masih ada sebanyak 3.440 warga wajib KTP yang hingga kini belum melakukan perekaman data kependudukan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan mengingat perekaman KTP elektronik merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan warga memiliki dokumen kependudukan yang sah. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastilon Sirat, mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk segera melakukan perekaman KTP. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda perekaman agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan dokumen kependudukan untuk berbagai keperluan administrasi. Upaya percepatan perekaman juga terus dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan, baik itu di kantor Dinas Dukcapil maupun melalui layanan jemput bola. Dinas Dukcapil berharap dukungan pemerintah desa dan kelurahan dapat membantu menyampaikan informasi kepada warga yang belum melakukan perekaman.
9: Jadi jumlah wajib KTP yang belum merekam itu sebanyak 3.440 begitu.
8: Berdasarkan data, untuk total jumlah wajib KTP di Bengkulu Selatan yang telah melakukan perekaman KTP yakni 129.673 orang. Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan mengajak agar warga yang belum melakukan perekaman untuk segera mengurus dokumen kependudukan sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku. Dengan semakin banyaknya warga yang melakukan perekaman, cakupan kepemilikan KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan terus meningkat. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kami beralih ke informasi terakhir, pendengar. Musabaqah Tilawatil Quran ataupun MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 akan digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Provinsi Bengkulu turut ambil bagian dengan memberangkatkan 62 orang yang terdiri dari kafilah dan pelatih dengan keberangkatan dijadwalkan pada 8 September 2026. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono mengatakan seluruh kesiapan keberangkatan telah diselesaikan. Sementara para kafilah merupakan juara dari berbagai cabang lomba pada MTQ tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Kabupaten Seluma pada Mei 2026. Sebelum mengikuti ajang nasional, para kafilah juga telah menjalani training center TC untuk memantapkan kemampuan sekaligus meningkatkan kesiapan mental menghadapi persaingan dengan peserta dari berbagai daerah.
10: Telah salam untuk pemberangkatan kafilah utusan Provinsi Bengkulu mengikuti kejuaraan internasional yang akan dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah itu diadakan tanggal 8 September. Salam nanti kita minta Bapak Gubernur untuk melepas sekaligus memberi bacaan dan motivasi anak-anak yang akan bertanding sedangkan jumlah kita kafilah dengan pelatih dan ofisial lebih kurang 62 orang.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis persiapan dan pembekalan yang telah diberikan dapat menjadi modal bagi para kafilah untuk tampil maksimal dan meraih prestasi di tingkat nasional. Dadi berharap para kafilah tidak hanya mampu tampil baik, tetapi juga membawa pulang juara di masing-masing kategori serta mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili Klub Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Sabtu 5 September 2026 yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG, ada rekan Rahyu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kumuku, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aincha, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori